0: Sama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Budaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutarino cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun, kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Jurir Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita tidak akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, ya. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan, Pro 3 RRI Brus Mudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji, sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat banyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Embarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum tugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. dan pemeriksaan dokumen PPA di Barkas Kilo juga menggandeng petugas Bea Cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPA Embarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Embarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiapkan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kedatangan selesai, petugas PPA Embarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di bandara, PPA Embarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Kadirakta, Berbiga RRI, terus mengudara untuk.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus.
13: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
13: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajuman BPUPK Mimbar. Sehingga dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
12: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
12: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya dangdut channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangu Rezeki.
1: Mulai April, GTV channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita kembali update informasi untuk di kebersamaan kita pagi hari ini, yang dimana Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menghadiri Dharma Santi Trisuci Waisak Nasional 2570 Buddhist Era tahun 2026, yang dimana acara ini pendengar digelar di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu kemarin 31 Mei 2026. Perayaan Waisak tahun ini mengusung tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, dan subtema Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, yang dimana peringatan Waisak tahun ini itu menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan, kebijaksanaan, dan kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Pendengar, dalam kesempatan tersebut, Wapres mengajak umat Buddha terus menjadi pelopor perdamaian, memperkuat toleransi, dan menjaga persaudaraan lintas agama. Yang dimana Wapres menegaskan bahwa perayaan Waisak di Candi Borobudur ini tidak hanya menjadi perayaan keagamaan semata, tetapi simbol kerukunan dan persatuan bangsa. Jadi memang pendengar, perayaan Waisak di Borobudur itu tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga ini menjadi simbol kuat bahwa Indonesia ini adalah rumah bersama yang menjunjung tinggi perdamaian, yang menghargai keberagaman, serta mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Pendengar, lebih lanjut, Wapres mengajak umat Buddha untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Dan Indonesia kita sebagai bangsa yang besar tentu membutuhkan persatuan dan perdamaian sebagai salah satu modal kuat dalam melakukan pembangunan. Nah, oleh karena itu, pendengar, tentunya diajak seluruh umat Buddha di Indonesia untuk terus menjadi pelopor perdamaian, memperkuat semangat toleransi, serta berkontribusi aktif dalam menjaga persaudaraan lintas agama. Jadi ada nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Buddha seperti cinta kasih atau metta, kasih sayang atau karuna, dan kebijaksanaan atau panna, yang sangat relevan dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks seperti saat ini. Pendengar, usai sambutan, acara dilanjutkan dengan doa yang langsung dipimpin oleh YM Biku Wongsin Labiko Mahatera. Acara ini juga diisi dengan penampilan paduan suara yang bertema Waisak. Kemudian ada pertunjukan tari juga dan drone, serta prosesi pelepasan lentera perdamaian. Dan dalam prosesi tersebut, pendengar, Wapres juga turut serta menyalakan obor dan melepas lampion. Hal ini sebagai simbol pencerahan, kebijaksanaan, serta kasih sayang yang menjadi nilai utama ajaran Buddha. Dan pelepasan lentera ke langit juga ya, ini merefleksikan harapan, transformasi diri, dan tekad untuk menyebarkan kebaikan serta kedamaian kepada sesama. Dan prosesi ini menjadi salah satu momen puncak yang syarat akan makna dalam peringatan Waisak Nasional di tahun 2026 ini, pendengar.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April diterikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Wicaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih bersama dengan kami di Pro 1 untuk di Sultra pagi ini. Dan sesaat lagi seperti biasa, kembali kita hadirkan ke ruang dengar Anda, Cek Fakta bersama Pro 1 Kendari.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, untuk dicek fakta bersama RRI Pro 1 Kendari, pagi hari ini kembali kita update informasi yang dimana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Faktanya ternyata klaim tersebut adalah berita yang tidak valid kebenarannya, alias berita tidak benar, alias berita hoax. Dilansir dari turnbackhost.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan menduduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com yang berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran, yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025 lalu. Dan dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Dan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Dan tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan yang menduduki gedung MPR RI. Dan pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut, pendengar. Jadi bisa dipastikan ya, yang beredar di belakangan hari di sosial media Facebook yang juga dibagikan, kemudian juga turut dikomentar oleh beberapa netizen, yang berbunyi bahwa unggahan tersebut yang berbunyi itu yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran, bisa dipastikan itu adalah berita hoax alias berita tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2004.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
5: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Kembali kita ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih dengan gelutan aktivitasnya di pagi hari ini. Untuk Anda yang tengah dalam perjalanan atau sedang menikmati tanggal merah di hari ini, 1 Juni 2026, semangat beraktivitas untuk Anda di tengah cuaca yang mungkin di luar sana terik ya. Ketika kita berkendara terik itu biasanya jarak pandangan mata itu kalau memang matanya agak mungkin ada gangguan kesehatan itu mungkin agak rentan nih kalau berkendara di tengah kondisi cuaca cerah secerah di luar sana. Jadi mungkin ketika berkendara bolehlah pakai kacamata anti radiasi untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi ketika pagi hari. Itu biasanya arus lalu lintas di beberapa titik wilayah Kota Kendari itu masih terpantau padat, apalagi bersamaan mungkin dengan mobilitas masyarakat yang akan beraktivitas, mungkin pulang setelah berkegiatan atau setelah melaksanakan upacara hari lahir Pancasila hari ini, atau yang sedang berkendara yang bersamaan dengan Anda. Jadi mobilitas agak tinggi kalau di jam-jam rentan seperti ini. Jadi tentunya kita ucapkan hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai di tujuan. Pendengar, kita masuk kembali untuk di hari Senin ini di program Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh kami buka interaktif kami mulai dari saat ini. Silakan 081354509627 boleh digunakan di sana di jalur WhatsApp. Nanti ketik namanya, posisi di mana, apa yang ingin Anda keluhkan, silakan langsung sampaikan kepada kami. Dan juga di jalur 008 juga boleh, 0401-3124-008 atau 008. Silakan, boleh Anda gunakan di sana. Program Halo RRI akan hadir kurang lebih sekitar beberapa menit ke depan sampai nanti di jam 10 pagi. Senin, Rabu, dan Jumat hadir menyapa ruang dengar Anda setiap waktu di jam yang sama, pendengar. Jadi kita mulai dari jam 9 pagi sampai di jam 10. Kita bersama untuk mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat, aduan-aduan masyarakat tentang mungkin permasalahan yang ada di publik, entah mungkin itu permasalahan yang ada di sekeliling Anda, entah itu yang ada di lingkungan Anda. Boleh keluhkan kepada kami, nanti kita cari jalan keluarnya bersama, dan nantinya akan dijawab keluhan-keluhan Anda dengan para penjawab yang juga kompeten pastinya di bidangnya, pendengar. Nah, kalau tidak bisa terjawab hari ini, ya nanti kita bisa jawab di sesi berikutnya. Di sesi berikutnya. Jadi setiap minggu kan ada 3 kali pertemuan nih untuk Halo RRI. Nah, itu sebagai pengantar Halo RRI kita di pagi hari ini. Sudah banyak yang masuk juga ini ya, pendengar, di WhatsApp ya. Salah satunya masih seputar dengan keluhan harga minyak goreng, minyak kita di kios-kios yang dijual Rp22.000. Nah, ini pertanyaannya di WhatsApp juga yang masuk nih, dari siapa nih? Ini pertanyaannya, apakah harga minyak kita ini dibenarkan dijual jauh dari harga head yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara pedagang kios sendiri itu membelinya di pasar dengan harga yang ditetapkan Bulog, tapi karena kios mencari keuntungan maka dijuallah seharga Rp22.000. Nah, pertanyaannya di sini, apakah standar harga kios ini dibenarkan? Ini menjadi keluhan. Ada beberapa yang masuk sama juga, keluhannya sama ya di Halo RRI kita pagi hari ini. Itu mengenai harga minyak. Jadi memang harga minyak, ada beberapa retail, toko juga memang mengalami harganya mungkin tidak sesuai dengan yang Anda beli seperti biasanya ya pendengar ya. Jadi yang seperti kita ketahui juga, minyak ini adalah kebutuhan dasar rumah tangga, yang dimana ketika harganya mungkin bergejolak naik, otomatis ya yang mencarinya pun juga akan kewalahan nih. Dan apalagi yang menggunakannya sehari-hari seperti ya masyarakat, kepada kebanyakan lah ya pastinya, mungkin yang menggunakan hari-hari ini untuk memasak, atau bahkan mungkin para pelaku UMKM yang menggunakannya untuk berjualan, jualannya untuk yang digoreng-goreng. Nah ini tentunya sangat-sangatlah meresahkan. Makanya masuk nih, ada keluhan yang masuk di Halo RRI yang masih mengeluhkan harga minyak goreng, minyak kita di kios itu yang dijual dengan harga Rp22.000 yang memang ini bisa dibilang jauh ya dari harga head yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi nanti pertanyaannya muncul nih, apakah standar harga kios ini dibenarkan? Nah, nanti kita cari jalan keluarnya bersama ya. Kita cari siapa yang bisa menjawab, yang berkompeten di bidangnya juga pastinya, yang akan menjawab permasalahan ini setuntas-tuntasnya, biar tiada dusta di antara kita. Asik. Kita hadirkan informasi-informasi lainnya. Masih banyak keluhan yang masuk juga bersama di Halo RRI, dan kita juga membuka interaktif ya untuk Anda. Silakan yang ingin bergabung boleh masukkan komentar Anda, masukkan aduan Anda, silakan di kami di Halo RRI. Kami buka interaktif di 0401-3124-008 atau juga boleh di 0813-545-0967. Tentunya keluhan Anda harus disertakan dengan bukti yang valid dan juga nyata. Jadi jangan asal melaporkan nih pendengar ya. Oke lah, kita hadirkan beberapa lintas nada pilihan dulu sebelum nantinya kita membahas isu-isu penting bersama di Halo RRI. Dan juga kami juga menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami ya. Silakan kami buka interaktifnya, boleh di jalur WhatsApp maupun di jalur 008 bisa Anda gunakan. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga. Kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kita masih bersama untuk di program acara Halo RRI, pendengar, untuk di kebersamaan kita hari ini Senin 1 Juni 2026, pendengar. Nah, selain tadi ada keluhan yang masuk juga ya, pendengar, di Halo RRI kami pagi hari ini mengenai keluhan harga minyak goreng, minyak kita di kios-kios yang dijual harga Rp22.000. Apakah harga minyak kita ini memang dibenarkan dijual jauh dari harga head yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara pedagang kios sendiri itu membelinya di pasar dengan harga yang ditetapkan Bulog, tapi karena kios mencari keuntungan maka dijuallah seharga Rp22.000. Nah, ini kembali muncul lagi pertanyaan, apakah standar harga kios ini sudah dibenarkan? Selain keluhan itu, pendengar, ada juga nih keluhan yang masuk di kami ya, di Halo RRI, yang dimana mengenai kurangnya penerangan lampu jalan di beberapa titik wilayah Kota Kendari. Ah, ini juga sempat beberapa kali masuk juga nih keluhan ini, pendengar, mudah-mudahan nanti bisa terjawab juga ya oleh para pemangku kepentingan yang memang mempunyai tupoksi bisa menjawab nih pertanyaan dari masyarakat, aduan masyarakat yang ada di Kota Kendari. Kurangnya penerangan lampu jalan di beberapa titik wilayah Kota Kendari, yang dimana memang kita ketahui bersama, ketika jalanan sepi, ketika jalanannya mungkin gelap, kurang pencahayaan lampu, otomatis yang ditakutkan oleh para pengendara, apalagi ketika berkendara malam. Kemudian juga ya, bukan tidak menutup kemungkinan cuma laki-laki saja yang takut, perempuan juga apalagi lebih parah ya, pastinya, pendengar ya. Tentunya hal-hal ini kita menjadi takut juga, karena ketika suasana gelap, kemudian kita diharuskan untuk berkendara malam, mungkin

0: mungkin masih bisa dihitung jari yang lewat di situ. Terus ketika kita harus berkendara malam itu kayaknya agak waspada begitu loh ya. Jadi memang ini menjadi perhatian juga, mudah-mudahan bisa terjawab juga nanti oleh para pemangku kepentingan yang bisa menjawab pertanyaan ini. Kita masih berusaha juga mencoba ya untuk menjawab pertanyaan ini. Kita akan hubungi nanti pihak terkait yang bisa menjawab ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi tidak ada lagi nih hal-hal yang mengganjal, yang tentunya mungkin yang Anda keluhkan itu mudah-mudahan bisa terjawab semua. Kemudian selain kurangnya penerangan lampu jalan di beberapa titik wilayah Kota Kendari, ada juga yang masuk nih di jalur WhatsApp kami juga, keluhan jalan yang rusak. Nah ini khususnya jalanan rusak ini disebutkan di sini di Jalan Imam Bonjol, Alolama. Nah, rusaknya ini sudah sangat parah dan perlu ada perhatian Pemkot Kendari yang melakukan perbaikan. Oke deh, ini juga sudah masuk di kami di Halo RRI. Jadi mudah-mudahan bisa terjawab juga. Kita akan mengusahakan cari yang bisa menjawab seputar pertanyaan Anda ya. Jadi ada beberapa tadi ya yang masuk. Yang pertama tadi keluhan harga minyak goreng itu yang dijual jauh dari harga head yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga kurangnya penerangan lampu jalan di beberapa titik wilayah Kota Kendari. Dan juga ada yang mengeluhkan ini jalan rusak. Nah, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Alolama. Rusaknya katanya sudah sangat parah dan sangat-sangat perlu perhatian dari Pemkot Kendari melakukan perbaikan. Nah, pendengar, nanti kita cari jalan keluarnya bersama. Mudah-mudahan bisa terjawab hari ini. Kalau tidak bisa terjawab hari ini, ya mudah-mudahan bisa terjawab di segmen berikutnya. Masih di segmen Halo RRI pastinya, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro 1 Kendari. Kita jeda Lintas Nada dulu, nanti setelah itu kita kembali masih di program Halo RRI bersama Pro 1 Kendari.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesan kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayaknya aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kita masih bersama di penghujung segmen Halo RRI Pendengar edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Masih bersama saya Wulandasari yang hadir di ruang dengar Anda. Nah, tadi ada beberapa yang masuk juga keluhan dari masyarakat ya, tentunya yang masuk di kami di Halo RRI mengenai keluhan harga minyak goreng yang harganya jauh dari harga head yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp22.000, yang dimana ini muncul pertanyaan juga, apakah standar kios ini sudah dibenarkan atau dibenarkankah hal-hal seperti ini? Pendengar, nanti akan dijawab juga oleh para pemangku kepentingan yang punya tupoksi menjawab permasalahan ini. Kemudian juga ada keluhan kurangnya penerangan lampu jalan di beberapa titik wilayah Kota Kendari. Selain itu juga ada keluhan yang masuk jalan yang rusak di tepatnya di Jalan Imam Bonjol Alolama. Rusaknya sangat parah dan perlu ada perhatian dari Pemkot Kendari melakukan perbaikan. Masih ada keluhan juga yang masuk ini di Halo RRI di kami, pendengar. Ini menjadi PR juga untuk kami ya, keluhan jalan yang dijadikan lahan parkir kendaraan dan menjadikan badan jalan itu menjadi sempit. Jadi hanya di Kota Kendari jalan yang jadi lahan parkir seperti itu, pendengar ya. Iya sih, di kota-kota besar mana ada. Tapi yang menarik juga di Kota Kendari kemarin pun juga sudah ada ini ya, ada tindakan. Jadi kalau yang parkir di bahu jalan itu yang tidak sesuai dengan standar dari yang telah ditetapkan itu, ban kendaraannya dikasih kempis. Pendengar, ayo. Ini dari Dinas Perhubungan kayaknya ya. Jadi hati-hati Anda yang mungkin parkir sembarang, buru-buru mungkin ingin mencicipi kopinya, ayo cari parkirannya dulu bagus-bagus, parkir kendaraannya, jangan parkir di bahu jalan atau jalan yang menjadi jalanan umum Kota Kendari, jalan provinsi itu sangat tidak dianjurkan untuk parkir karena selain membahayakan pengguna jalan, tentunya ini juga akan membuat jalanan itu menjadi sempit, pendengar, apalagi kayak di satu jalur. Jadi itu juga sangat membahayakan para pengguna jalan lain. Nah, itu ya, ada beberapa keluhan yang masuk di kami, ada beberapa ini mudah-mudahan bisa terjawab di Halo RRI berikutnya. Mudah-mudahan bisa dijawab oleh para pemangku kepentingan yang memang mempunyai tupoksi menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jangan bosan-bosan masukkan keluhan Anda karena tentunya di Halo RRI akan dijawab kalau bukan di hari Senin, di hari Rabu atau di hari Jumat bersama di program Halo RRI Pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Ini sudah hampir tuntas Halo RRI-nya. Sampai berjumpa di Halo RRI selanjutnya dan pertanyaan Anda ini menjadi PR ya. Akan dijawab pastinya dan nantinya akan diselesaikan oleh para pihak yang memang bisa menjawab ini pertanyaan Anda. Jadi relevan juga pastinya pertanyaan dengan yang menjawab nantinya. Jadi jangan bosan-bosan masukkan keluhan Anda, silakan di kami di 0813-545-0967 atau juga boleh di jalur telepon kami di 008 ketika on air Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat. Mudah-mudahan bisa langsung terjawab. Kalau tidak terjawab hari ini, bisa dijawab di segmen berikutnya. Jadi jangan khawatir. Kita tuntaskan ya untuk program Halo RRI hari ini, pendengar. Sampai jumpa di program Halo RRI selanjutnya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

terus bersama dengan kami pendengar di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sultra pagi ini, Ulan masih temani kebersamaan Anda hingga tuntas nanti sampai di jam 11 siang untuk di akhir kebersamaan kita di Sultra pagi. Kembali kita update informasi terlebih dahulu pendengar, yang dimana beredar juga kemarin ya, sempat viral juga di media sosial TikTok, yang dimana warganet di TikTok itu dihebohkan atas video viral penampakan bagian mesin baling-baling pesawat terbang Wings Air yang menggunakan pengikat kabel atau kabel T, yang dimana video viral itu pertama kali diunggah oleh seorang warga negara asing atau WNA dengan akun @GS35 pendengar. Nah, rekaman yang beredar luas di medsos tersebut itu sampai saat ini masih menjadi buah bibir masyarakat, dan kondisi itu memicu kekhawatiran masyarakat mengenai aspek keamanan armada penerbangan di Indonesia. Kita lihat klarifikasi dan fakta terkait penggunaan pengikat kabel yang dipasang di bagian mesin pesawat terbang Wings Air terkait viralnya video tersebut. Nah, pihak dari Wings Air pun juga buka suara, yang dimana Corporate Communication Strategist of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, menjelaskan bahwa komponen yang terlihat tersebut bukanlah indikasi kerusakan pada baling-baling pesawat. Beliau menyebutkan bahwa pengikat yang tampak pada bilah baling-baling itu digunakan untuk mengamankan sementara salah satu lapisan pelindung yang mengalami sedikit perubahan posisi. Nah, ini seperti yang disampaikan Danang dalam keterangan pers kepada wartawan di Jakarta, kami kutip, Minggu 31 Mei 2026. Beliau menyampaikan bahwa lapisan pelindung tersebut itu membantu melindungi baling-baling dalam kondisi operasional tertentu, serta bukanlah struktur utama yang menghasilkan daya dorong pesawat. Nah, penggunaan kabel pengikat itu dinilai sesuai dengan prosedur aircraft maintenance manual, pendengar. Jadi memang prosedur pengamanan tersebut itu sudah diatur oleh pabrikan pesawat sesuai dengan aircraft maintenance manual, yakni hanya dapat dilakukan oleh teknisi berlisensi yang berwenang sesuai dengan pedoman perawatan yang berlaku. Dan setelah pemasangan, teknisi wajib melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan seluruh komponen berfungsi normal serta tidak mengganggu pergerakan maupun kinerja baling-baling dan sistem pesawat secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau kita lihat pendengar ya, dalam dunia penerbangan juga diungkapkan bahwa penggunaan kabel pengikat pada komponen tertentu itu disebut dapat menjadi bagian dari prosedur perawatan. Prosedur yang telah ditetapkan pabrikan dan dilakukan secara terukur, serta tentunya melalui proses pemeriksaan dan verifikasi yang ketat. Keselamatan dan keamanan penerbangan ini merupakan prioritas utama dari Wings Air. Jadi setiap pesawat yang menjalani program perawatan secara terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai standar yang ditetapkan oleh pabrikan, regulator dan industri penerbangan. Ini seperti yang disampaikan Danang. Kemudian ia menggaransi pemeriksaan juga dilakukan secara rutin sebelum keberangkatan atau pre-flight check yang saat transit serta pada tahapan operasional lain. Semua itu untuk memastikan pesawat selalu berada dalam kondisi layak terbang dan aman untuk dioperasikan, pendengar. Jadi pesawat tidak akan dioperasikan apabila tidak memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kelayakudaraan. Jadi setiap keputusan untuk menerbangkan pesawat itu didasarkan pada hasil pemeriksaan teknis yang menyeluruh oleh personel yang berwenang sesuai dengan prosedur yang berlaku, pendengar. Nah, tentunya kejadian ini mulai menarik perhatian publik ya, setelah akun @GS35 ini mengunggah cuplikan video pada Sabtu 30 Mei 2026 kemarin. Warga negara asing itu terlihat mengekspresikan rasa terkejutnya saat melihat pengikat kabel tersebut terpasang di area mesin pesawat yang ia tumpangi. Hingga Sabtu malam, kalau kita lihat, mendengar ya, unggahan tersebut itu telah ditonton sebanyak 8,7 juta kali dan mendapatkan respon masif dari warganet. Ribuan komentar pun membanjiri unggahan tersebut karena merasa khawatir dengan standar keamanan penerbangan. Namun tentunya ini sudah dijawab langsung juga oleh yang memang bisa diklarifikasi faktanya ya, terkait penggunaan pengikat kabel yang dipasang di bagian mesin pesawat terbang Wings Air. Jadi sudah dijawab juga oleh Corporate Communication Strategist of Wings Air, Bapak Danang Mandala Prihantoro, yang dimana ternyata komponen yang terlihat
tersebut itu bukanlah indikasi kerusakan pada baling-baling pesawat, melainkan memang tentunya sudah di cross check dan ini sesuai dengan prosedur aircraft maintenance manual yang memang mereka atau yang memang sesuai dengan pedoman perawatan yang berlaku dan juga diterapkan, pendengar. Nah, seperti itu. Jadi, jangan termakan oleh informasi-informasi yang belum valid kebenarannya. Terus jangan menggiring opini juga, ada baiknya berhenti di Anda, stop. Tidak ada lagi rantai-rantai yang terus serta turut membagikan kemudian ditambahi dengan bumbu-bumbu yang berupa banyak bumbu, akhirnya memicu kepanikan publik. Jadi seperti itu, pendengar. Informasi ini masih bisa Anda cross-check kembali di kanal kami ya, di rri.co.id. Bisa Anda buka juga kanal kami di rri.co.id, di pusat pemberitaan. Di sana ada informasi mengenai simak klarifikasi sederet fakta baling-baling Wings Air pakai pengikat kabel. Itu masih bisa Anda akses dan baca kembali, kemudian dibagikan kembali linknya biar dibaca oleh warga net lain pastinya, pendengar ya, biar bisa diklarifikasi tuh kemarin yang mungkin pada takut karena lihat heboh tuh di TikTok yang pertama kali diunggah oleh seorang warga negara asing di akunnya terkait penggunaan pengikat kabel yang dipasang di bagian mesin pesawat terbang Wings Air. Jadi ada klarifikasinya, faktanya juga sudah diketahui. Bisa Anda baca kembali poin-poinnya di kanal kami di rri.co.id.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Nah, sehubungan dengan peringatan hari lahir Pancasila, kami juga akan menghadirkan siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila pendengar untuk di hari ini langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat bersama Pro 3.

upacara memasuki lapangan upacara, mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara dan juga TNI Polri. Terdengar sayap di monitor radio Anda dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, benar.
1: Halo. Parade. Istirahat di tempat.

0: Dan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di belakangnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pendengar, Presiden
2: Pancasila peringatan dilahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat. Senjata.

0: 那个三角刀，
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: が宣言だ。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja mau berikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar kita ikuti menghendikkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、戦略だ！
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 老高，
1: 三家到，
0: 停。
2: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3: Ya, pendengar, kita
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentausa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hidmat! Tengok!
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Mohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
1: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilakan duduk kembali.
1: Ya, berikan. Selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Terima kasih atas pengasuhan dan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Kala bangsa lain banyak yang terpecah belah, jikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk siap. Untuk selalu waspada, karena bahaya mungkin saja terjadi. Agar aman dari aliran listrik, turunkan MCB saat rumah terkena banjir. Dan segera hubungi PLN jika melihat segala hal yang mengganggu jaringan listrik.
1: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Selatan.
2: Pro 1.

0: 107,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: 96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama 90 di Pro 1 RRI Kendari, masih bareng dengan Sofi yang menemani Anda untuk paruh awal perjalanan Sultra Siang. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya juga akan kami hadirkan rangkuman berita olahraga dalam sajian Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jakarta.
1: Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Berita olahraga.
3: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 1 Juni 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini sejarah.
1: Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Nah, Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut benda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
3: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: Well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss, Belinda Bencic, 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Soebo Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebo Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karnes Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 Grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih terus bersama dalam sajian Soul Trasiang untuk Anda semua yang juga masih menikmati kebersamaannya di Pro 1. Suasana libur hari ini tepat di 1 Juni 2026, bertepatan juga dengan peringatan hari lahir Pancasila. Ya, ngomongin hari lahir Pancasila, pendengar, ini juga menjadi momentum yang sangat luar biasa ya. Dimana pada hari ini 1 Juni 2026 kita kembali memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momen penting yang bukan hanya sekedar tanggal dalam kalender, tapi juga pengingat akan dasar negara kita. Nilai-nilai yang menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, Pancasila bukan hanya milik masa lalu, pendengar, tapi ia hidup dalam keseharian kita, dalam cara kita saling menghargai, bekerja sama, dan juga menjaga persatuan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, seringkali kita mendengar kata Pancasila, tapi mungkin tanpa sadar kita sudah menjalankannya setiap hari. Misalnya saat kita menghargai perbedaan pendapat, nah ini adalah wujud sila keempat. Atau saat kita membantu sesama tanpa melihat latar belakang mereka, nah ini juga menjadi wujud dari sila kedua. Dan ketika kita tetap menjaga persatuan di tengah perbedaan, nah ini menjadi ciri atau perwujudan dari sila ketiga yang nyata tentunya. Ya, di era sekarang nilai-nilai ini justru semakin penting, pendengar. Dimana di tengah arus informasi yang begitu cepat, hoaks di mana-mana, hingga perbedaan yang mudah memicu konflik, Pancasila hadir sebagai penyeimbang. Ya, sebab Pancasila mengajarkan kita untuk tidak mudah terpecah, untuk tetap berpikir jernih, dan untuk selalu menempatkan kemanusiaan di atas segalanya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita berbicara tentang Pancasila hari ini, tentu tidak lepas dari peran generasi muda. Di mana anak muda sekarang hidup di era digital, era di mana suara bisa didengar luas hanya lewat satu unggahan. Tapi disitulah tantangannya. Ya, bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak? Bagaimana tetap menghargai perbedaan di ruang digital dan bagaimana menyebarkan hal-hal positif. Nah, disinilah Pancasila atau nilai dari Pancasila itu diuji, pendengar. Kita ketika kita memilih untuk tidak menyebarkan kebencian, ketika kita lebih memilih berdiskusi daripada berpendapat tanpa arah, nah itu adalah praktek nyata Pancasila. Anak muda bukan hanya penerus bangsa, tapi juga menjaga nilai. Dan di tangan mereka, Pancasila bisa tetap hidup dan relevan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih tentang hari lahir Pancasila, pendengar, di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini, mulai dari perbedaan sosial, ekonomi, sampai perkembangan teknologi, Pancasila tetap menjadi fondasi yang kuat. Dimana tapi refleksi pentingnya adalah, sudahkah kita benar-benar mengamalkannya? Iya, kadang kita terlalu sibuk mengingat hafalannya, pendengar, tapi lupa menjalankannya. Padahal kekuatan Pancasila itu justru ada pada prakteknya, bukan sekedar kata-kata. Ya, istilahnya kalau hanya NATO, waduh, nggak ada juga sih fungsinya ya. Jadi hari lahir, kadang hari lahir Pancasila ini memang menjadi momentum yang membuat kita untuk bisa kembali melihat ke dalam diri, apakah kita sudah adil terhadap sesama, apakah kita sudah menghargai perbedaan, atau apakah kita sudah berkontribusi untuk Indonesia, sekecil apapun itu?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ya, pendengar di manapun Anda berada, di hari lahir Pancasila 2026 ini, mari kita tidak hanya memperingatinya saja, tapi juga menghidupi. Di mana Pancasila bukan hanya milik para pendiri bangsa, tapi juga milik kita semua yang setiap hari menjalani kehidupan di negeri ini. Ya, mulai dari hal kecil, bersikap jujur, menghadapi orang lain, menjaga persatuan dan peduli terhadap sesama. Karena Indonesia yang besar dibangun dari tindakan-tindakan kecil yang penuh makna.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Selamat siang, saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura.
2: Keterlibatan pemerintah itu sangat penting.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah kota dan DPRD bau-bau dorong implementasi nilai Pancasila membentuk karakter generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wujudkan bela negara melalui program aksi. Inilah warta berita siang selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Sofi Murniati. Kita awal informasi yang pertama, pendengar, Pancasila bukan pajangan. Pemkot dan DPRD bau-bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
1: Tadi bahwa Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus dilaksana untuk kepentingan masyarakat kita.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansa Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
4: Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, terlebih kepada masyarakat ini.
3: Adriansa mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Sementara itu, jajaran LPP RRI Kendari juga melaksanakan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai wujud tekad menggaungkan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Selengkapnya, Helidia Wati Kadir melaporkan.
5: Sebagai lembaga penyiaran yang memegang amanah menyiarkan nilai-nilai kebangsaan, LPP RRI Kendari menjadikan momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 sebagai wujud komitmen nyata menjaga dan menguatkan ideologi bangsa. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, jajaran LPP RRI Kendari menjadikan kegiatan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan penguatan tekad agar semangat dan nilai luhur Pancasila senantiasa tergaungkan luas dalam setiap pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala, mengatakan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, bermakna mendalam tentang relevansi Pancasila tidak hanya terbatas sebagai perekat persatuan di dalam negeri, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi jawaban nyata bagi terciptanya perdamaian abadi di kancah internasional. Pancasila berfungsi sebagai jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai gejolak global hingga perubahan dinamika politik dunia yang dinamis.
6: Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luhur negara Republik Indonesia yang nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut dalam instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
5: Dikatakan pesan utama yang disampaikan agar nilai-nilai luhur tidak dibiarkan hanya menjadi hiasan semata tertulis di dinding kantor maupun teks sejarah di buku pelajaran. Namun Pancasila diharapkan hadir dalam perilaku sehari-hari menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar moral dan pandangan hidup diharapkan bangsa Indonesia dapat terus melaju menjadi negara yang maju, beradab dan berkeadilan, memiliki persatuan yang kokoh, adil dan beradab, dapat terus menjadi teladan bagi bangsa sendiri maupun kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.
0: Kembali ke Kota Bau-Bau, pendengar, pemerintah didorong membina petani kopi lokal agar mampu memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Sebab kualitas biji kopi yang dihasilkan saat ini masih belum memenuhi standar industri sehingga sulit bersaing di pasar. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
7: Di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
8: Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Saat ini, produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum mampu menyerap hasil kopi lokal secara maksimal. Padahal, kebutuhan kopi untuk operasional kedai cukup besar setiap bulannya. Owner coffee shop Basecamp ini mengatakan kebutuhan kopi di tempat usahanya mencapai sekitar 50 hingga 60 kg per bulan. Dalam sehari, kebutuhan kopi berkisar 2 sampai 3 kg.
7: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2 sampai 3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%.
8: Potensi pasar kopi lokal di Bau-Bau cukup besar, dengan jumlah kedai kopi di Bau-Bau telah mencapai lebih dari 10 usaha, dengan rata-rata tiap kedai membutuhkan sekitar 50 kg kopi per bulan, maka total kebutuhan kopi bisa mencapai sekitar 500 kg per bulan, atau setidaknya 6 ton dalam setahun. Menurut owner coffee shop Basecamp, kualitas kopi lokal di Bau-Bau masih kalah dibanding kopi yang selama ini beredar di pasaran. Minimnya edukasi petani dan pengelolaan lahan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah melakukan roasting mandiri menggunakan tungku tanah liat dan wajan, namun setelah diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian kepada pelanggan. Saat ini pasokan kopi Basecamp masih berasal dari Toraja dan diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski begitu, pihak coffee shop Basecamp mengaku memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan jika kualitasnya memenuhi kebutuhan pasar.
7: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
8: pelaku usaha kopi berharap pemerintah mengambil langkah lebih serius melalui edukasi dan pendampingan petani. Menurutnya, perkembangan industri kopi di Bau-Bau harus diimbangi peningkatan kualitas hasil kebun agar mampu memenuhi standar pasar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keterlibatan pemerintah itu sangat penting.
5: Pemerintah.
0: Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga bisa Anda saksikan melalui live TikTok RRI Kendari. Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wujudkan bela negara melalui program aksi. Berikut kembali dilaporkan Heli Diawati Kadir.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengarahkan program pembinaan kesadaran bela negara tidak hanya bersifat seremonial semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk aksi tindakan nyata memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari sektor pertanian hingga pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesmangpol Sultra Adrian Nursalam menjelaskan bela negara harus dipahami sebagai gerakan bersama guna memperkuat ketahanan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta turut berperan aktif mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui program kerja yang dijalankan masing-masing OPD. Salah satu wujud nyata implementasi yang telah disiapkan adalah pemberian bibit unggul kepada para petani sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan upaya peningkatan kualitas produk UMKM agar memiliki daya saing yang kuat baik di pasar lokal maupun pasar luar daerah.
2: Keterlibatan pemerintah itu sangat penting. Program-program yang direncanakan benar-benar mengarah kepada kepentingan masyarakat dalam tanda kutip upaya bela negara. Nah, itu pemberian bibit, ya, bagaimana mengelola produk-produk lokal supaya berkualitas, ya, mendorong penggunaan produk dalam negeri. Program-program ini yang ada di tiap-tiap OPD akan kita potret.
5: Ia juga menekankan penguatan UMKM juga menjadi bagian strategis dari upaya dengan memajukan produk lokal. Hal ini secara langsung mendorong kecintaan terhadap karya bangsa serta menggerakkan roda ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah provinsi berharap nilai-nilai bela negara dapat tumbuh dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap petani, penguatan usaha lokal, serta semangat menggunakan produk dalam negeri diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan daerah.
0: Saudara pendengar, pemerintah Kota Kendari perkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya Yuliana Linda melaporkan.
2: Eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
9: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
2: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
9: Dijelaskan pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
0: Kita ke berita yang terakhir, penyembelihan kurban di Buton Tengah pada momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 625 ekor. Selama pengawasan, petugas tidak temukan hewan terjangkit penyakit berbahaya. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wa'ode Nurliani melaporkan.
10: Semangat berkurban masyarakat di Buton Tengah, Buteng pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi masih terbilang tinggi. Meski mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini tetap mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Dinas Pertanian, total hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun ini mencapai 625 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 378 ekor sapi dan 247 ekor kambing. Angka tersebut sedikit menurun dibanding tahun 2025 yang mencatat angka 640 ekor, terdiri dari 371 ekor sapi dan 269 ekor kambing. Sementara pada tahun 2024 lalu, jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai 757 ekor. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemeran mengatakan, seluruh hewan kurban yang dipantau selama proses penyembelihan berada dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
11: Ada ini, tapi sejauh-jauh hari, kami telah melakukan itu kegiatan-kegiatan di lapangan seperti vaksinasi PMK pada mulai bulan 4 yang lalu. Jadi sudah dipantau di lapangan bahwa tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit yang berbahaya. Masih aman dari penyakit menular.
12: Oh iya, memang tidak ada. Kita mengawas juga ya, tapi kita adakan ke pantauan di lapangan ya. Tidak ada masalah.
10: Pemerintah menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat membeli sapi maupun kambing di wilayah Buton Tengah, sebab seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan oleh petugas yang berwenang. Tahun ini masyarakat Buton Tengah juga menerima bantuan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi jenis limousin tersebut memiliki bobot lebih dari 930 kg dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menambahkan, pihaknya terus mengoptimalkan pengawasan kesehatan ternak di seluruh wilayah Buton Tengah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat serta memastikan keamanan pangan asal hewan. Wadi Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah kota dan DPRD bau-bau implementasi nilai Pancasila membentuk karakter generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wujudkan bela negara melalui program aksi. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96,7 MHz Pro 1 Kendari untuk perjalanan Sultra sore kali ini masih barengan Sofi yang temani Anda yang tentunya seperti biasa ya, kita hadir menemani Anda hingga di jam 4 sore nanti untuk perjalanan Musik Request. Kita buka jalur telepon hanya di jalur WhatsApp ya, 081354509667. Yang pengen ikutan nanti langsung boleh WhatsApp, kita akan hadirkan lagunya satu persatu. Dan pastinya jangan lupa nama ya, sama alamatnya di mana, lagu requestannya apa, penyanyi dan judulnya. Dan tentunya di momen spesial hari ini, di peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, dan juga karena kalendernya kita warnanya merah, wah banyak yang tentunya masih menikmati suasana libur dari kemarin terus nyambung hari ini. Aduh, kalau mungkin kemarin-kemarin ada yang bilang I hate Monday, tapi kayaknya sekarang I love Monday ya jadinya ya. Ya, dan tentunya kebahagiaan itu juga dilengkapi dengan hadirnya Pro 1 di ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk download juga aplikasi RRI Digital di Play Store atau di Apple Store untuk yang menggunakan iOS, atau juga kamu bisa dengarkan RRI Pro 1 Kendari melalui streaming di www.rri.co.id.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Ada Bunda Hawi yang juga sudah ikutan request ya di jalur WhatsApp. Mau request lagunya Adista. Adista, kita punya sarangnya ya Bunda Hawi. Nanti kita bakalan kasih untuk Anda juga yang tentunya menikmati suguhan musik-musik pilihan di musik request kita sore hari ini. Boleh langsung request ya di line telepon kita 04 di 0813 5450 967. Jangan lupa nama sama alamatnya di mana dan juga lagu requestannya apa. Kita bakalan hadirkan di momen liburan hari ini yang juga mungkin tapi tetap harus ada yang tetap harus kerja juga ya. Wah, semangat untuk yang lagi kerja, belum waktunya pulang nggak boleh ya. Nggak boleh pulang dulu ya, menikmati suguhan musik-musik pilihan untuk musik request. Kita bakalan hadir sampai di jam 4 sore.

Sekarang aku udah nginjak kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Eh, coba apa tengok ini dulu. Bagus sih kalau video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: 96,7 MHz, Rari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita di Musik Request 100% Indonesia, kita cukupkan ya. Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0813-5450-967 untuk juga mempersamai Musik Request sepanjang sore hari ini. Kita masih akan terus sama-sama untuk Anda di beranda UMKM sore nanti sampai di jam 5 sore. Bakalan hadir informasi apa? Nah, jangan kemana-mana ya. Pastikan terus bersama dengan Pro 1 RRI Kendari yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa juga untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan juga kanal YouTube. Nah, jadi bisa update informasi-informasi ya. Kita akan terus hadirkan untuk Anda yang pastinya terus setia bersama dengan Pro 1. Kita masih akan terus sama-sama, jadi jangan kemana-mana ya. Terus bersama dengan 96,7 MHz di Sultra sore ini.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam sajian kebersamaan kita untuk Sultra sore ini, masih dalam peringatan momen hari lahir Pancasila. Pendengar, kalender kita warnanya merah, tapi untuk Anda kami akan selalu hadir memberikan informasi-informasi dan juga musik-musik pilihan, salah satunya terkait UMKM, pendengar, untuk sore hari ini. Ya, ini di mana transformasi digital kini menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat. Nah, pemanfaatan platform digital dinilai mampu untuk membantu UMKM memperluas pasar, kemudian juga meningkatkan penjualan hingga memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan. Ya, pendengar, digitalisasi UMKM ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi, kemudian juga menggunakan marketplace sebagai sarana penjualan, hingga menerapkan pembayaran non-tunai agar atau digital payment ini sebutnya. Nah, langkah ini dinilai lebih efektif dalam menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terbatas wilayah.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya, pendengar, selain memperluas pemasaran, digitalisasi ini juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan usaha, di mana pelaku UMKM dapat memantau stok barang, kemudian juga mencatat transaksi keuangan, hingga menganalisis kebutuhan pasar secara lebih cepat dan juga praktis. Nah, dengan sistem yang lebih tertata, pelaku usaha bisa meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalisir risiko kerugian. Dan tidak hanya itu, kehadiran UMKM di platform digital ini juga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, di mana produk yang dipasarkan secara online ini akan lebih mudah ditemukan, kemudian juga mudah untuk diakses serta mendapatkan ulasan langsung dari para pelanggannya. Nah, kondisi ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk membangun branding dan loyalitas pelanggan. Nah, karena itu, pelaku UMKM diharapkan mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar usaha yang dijalankan ini mampu bertahan dan juga berkembang di era digital. Ya, dukungan pemerintah, komunitas, serta peningkatan literasi digital masyarakat menjadi kunci penting dalam mendorong UMKM Indonesia naik kelas dan semakin kompetitif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Masih dalam sajian Beranda UMKM untuk sore hari ini, pendengar, perkembangan teknologi digital ini juga turut mengubah pola belanja masyarakat ya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kehadiran berbagai platform belanja daring, ini pembayaran seperti pembayaran digital, sampai pelayanan pesan antar membuat masyarakat sekarang itu lebih mudah lagi untuk memilih transaksi yang praktis, cepat dan juga efisien tanpa harus datang langsung ke toko. Nah, perubahan ini terlihat dari meningkatnya penggunaan aplikasi belanja online di berbagai kalangan, mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, sampai pekerja. Nah, berbagai promo menarik seperti diskon, kemudian juga gratis ongkir, atau cashback ini menjadi daya tarik utama yang mendorong masyarakat semakin aktif berbelanja secara digital. Nah, selain faktor kemudahan, gaya hidup digital juga mempengaruhi cara masyarakat dalam menentukan kebutuhan. Nah, pendengar, konsumen itu sekarang lebih mudah untuk membandingkan harga, kemudian juga membaca ulasan produk, serta mengikuti tren yang berkembang melalui media sosial dan juga platform digital lainnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, pelaku usaha pun saat ini mulai beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan memanfaatkan marketplace dan juga media sosial sebagai sarana pemasaran. Ya, banyak pelaku UMKM kini beralih ke pemasaran digital untuk memperluas jangkauan konsumen dan juga meningkatkan penjualan produk mereka. Ya, meski memberikan banyak kemudahan, tapi masyarakat juga diimbau nih untuk tetap bijak dalam berbelanja secara online. Ya, kemudahan akses transaksi digital dinilai bisa memicu perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Ya, transformasi gaya hidup digital di tengah masyarakat ini memang menjadi tanda perubahan era yang terus berkembang. Ya, dengan pemanfaatan teknologi secara tepat, masyarakat diharapkan untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi sekaligus juga mendukung pertumbuhan ekosistem digital di Indonesia.

96,7 MHz, Serere Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih dalam sajian Sultra Sore. Dan hari ini pendengar, tepat di 1 Juni 2026, kembali kita akan hadirkan update informasi-informasi yang dihimpun tim pemberitaan RRI Sekorwil Nusantara 4 dalam sajian berita Gema Saripati.

0: Keju, Ampana, Bone dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemba Saripati Maju edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari RRI Palu. Saya akan menyapa rekan Yesi Adinda Kurnia Islami. Rekannya sih.
2: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, silakan.
2: Iya, rekan Rizna, kami hadirkan informasi dari RRI Palu di mana nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Arianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
4: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama, gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi gitu, bergotong royong ya dengan masyarakat sekitarnya gitu.
3: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
5: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya, tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam keseharian.
3: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami, sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Kembali ke RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih RRI Palu untuk informasinya. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda mengunjungi RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati. Rekan Seli.
6: Ya, terima kasih rekan Rizna. Ini informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan melalui tema peringatan hari lahir Pancasila, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa, serta dalam menjaga perdamaian dunia. Terkait hal tersebut, rekan kami Setia Dimarhum akan melaporkan.
0: Saudara, hal tersebut tertuang dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto di halaman kantor Bupati Buol pagi tadi. Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian yang mewarnai kondisi global dan di tengah ancaman fragmentasi, yang mana Indonesia sampai hari ini tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
7: Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
0: Sementara itu, dalam sesi wawancara, Wakil Bupati Buol menyampaikan pesan kepada warganya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga warisan budaya serta kultur sosial, di mana saat ini Pancasila tengah dan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
8: Dari sekian perkembangan budaya yang ada pada saat ini, ada begitu banyak budaya-budaya asing yang masuk, jadikanlah Pancasila itu sebagai filter. Pancasila dalam pengertian di sini adalah kita menjaga kearifan sosial. Kenapa? Karena kearifan sosial itulah yang kemudian menjadi gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dijaga. Kenapa? Karena dekadensi moral ini sudah sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga semua.
0: Melalui semangat dalam momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, masyarakat diminta kembali meneguhkan semangat kebangsaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
6: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
1: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
9: Baik, terima kasih rekan Risna di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila di tahun 2026, selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
10: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
11: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah, dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
10: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
9: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabariah. Rekan Sabariah.
12: Baik, rekan Risna.
1: Silakan informasinya.
12: Baik, pendengar dan pemirsa, adapun informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pancasila bukan pajangan. Pemkot dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya laporan dari Hairul Mulku.
13: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
14: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
13: Di bahwa Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus terlaksana untuk kepentingan masyarakat kita.
14: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau, Adriansa Farmin, mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
15: Di hari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada
14: masyarakat. Adriansa mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
12: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega, selamat sore, silakan.
16: Nah, terima kasih, dan kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui itu, pendengar, berikut wawancara bersama dengan dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Dipandu Ahyan Irsyadah.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi. Baik Bapak, bagaimana pantauan pengiriman hewan ternak untuk kurban tahun ini? Dan berapa jumlah ternak yang dikirim ke luar Sulawesi Barat?
18: Kalau sekarang untuk pengiriman itu sudah selesai. Kalau dari wilayah Sulawesi Barat, jadi kemarin terakhir sekitar 5 harian sebelum pelaksanaan Idul Adha itu sudah berhenti proses pengiriman ternak karena mereka kan sudah fokus untuk penjualan di daerah tujuan. Jadi untuk pengiriman di kami itu sudah selesai. Jadi paling nanti setelah Idul Adha ini baru mulai lagi pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sejauh ini pengiriman kita itu, pengiriman di kami yang terdata kalau kambing 2452 ekor, yang ini frekuensinya 38 kali, dan kalau untuk sapi itu di kisaran 1630-an. Itu frekuensinya sebanyak 26 kali kalau yang terdata di kami. Kalau daerah utama itu ke Kalimantan Timur, namun ada juga yang pengiriman ke wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan.
17: Lalu, apakah terdapat temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu?
18: Kalau untuk PMK, karena persyaratan masuk ke instalasinya kami itu adalah kan ada dokumen sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari dinas provinsi, dinas peternakan provinsi. Nah, itu kan memang persyaratan penerbitan dokumen sertifikat veteriner dari dinas itu sebelum masuk ke kami itu ada pemeriksaan hasil laboratorium untuk penyakit PMK. Dan kalau untuk PMK itu di kami itu kami tidak melakukan pemeriksaan untuk PMK, tapi kami melakukan verifikasi hasil laboratorium. Hasil laboratorium yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium yang terakreditasi yang di bawah yang sudah terakreditasi. Jadi kalau untuk PMK di dasar hasil laboratoriumnya sebenarnya kalau kita verifikasi ada beberapa yang terindikasi secara positif untuk penyakit PMK, tapi kalau pada saat masuk di kami itu sudah hewan ini sudah dipisahkan, jadi tidak masuk ke instalasinya kami.
17: Selain PMK, apakah ada temuan penyakit lain pada hewan ternak yang menjadi komoditas kurban tahun ini?
18: Kalau di kami, karena ruang lingkup pengujian laboratoriumnya kami itu ada di penyakit brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, kalau untuk trypanosoma dan kalau untuk brucellosis itu ada beberapa yang ditemukan. Tapi kalau nggak salah dia tidak lebih dari, saya juga belum lihat data laboratorium lagi mas, karena saya nggak hafal juga karena kan. Kita lihat pemeriksaan itu kadang ada yang ketemu ada yang tidak. Jadi kalau untuk brucellosis ada beberapa, dan itu kalau misalkan ada hasil positif seperti itu kita tidak berangkatkan.
17: Demikian wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi, terkait pengawasan hewan kurban di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dari RRI Pamuju, saya kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dalam program Berita Gembala Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya, kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore, Ulfa. Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Risna untuk informasi dari Bone hari ini terkait kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu bakal menjalani bimbingan teknis. Laporan Suryani Arifin.
3: Guna memperkuat tata kelola pemerintahan, 18 kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW bakal menjalani bimbingan teknis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Andi Akbar mengatakan, bimbingan ini sangat penting untuk membekali para kepala desa baru mengenai pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tertib administrasi hingga tata kelola keuangan desa. Diharapkan setelah bimtek ini mereka dapat langsung bekerja secara profesional.
4: Belum ada catatan.
3: Saat ini pihak DPMD Bone sedang menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun Pilkades PAW di Kabupaten Bone sebelumnya telah sukses digelar pada 21 Mei lalu yang tersebar di 14 kecamatan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone untuk informasinya pada sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi, silakan informasinya.
5: Ya, terima kasih rekan Rina. Selamat sore pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju. Informasi dari RRI Kendari sore hari ini terkait pemerintah Kota Kendari memperkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya akan dilaporkan Yuliana Linda.
6: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
7: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
6: Dijelas pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
5: Demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih dan kembali ke Anda di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih. Setelah dari informasi dari RRI Kendari, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska, mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji debarkasi Makassar di asrama haji. Rekan Aan, silakan.
8: Ya, baik. Baik, pendengar dari manapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di ruangan rapat koordinasi persiapan kepulangan jemaah haji debarkasi Makassar periode 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kepulangan jemaah haji pada tahun ini pihak penyelenggara atau panitia penerimaan ibadah PPIH di Kota Makassar ini melakukan rapat koordinasi untuk memastikan proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar. Dari dapat kami sampaikan dari kegiatan rapat koordinasi ini sendiri bahwa yang menjadi penekanan dari pihak PPIH sendiri khususnya dari Kementerian Haji yakni keamanan dan kenyamanan jemaah haji yang baru tiba di tanah air kemudian bergerak menuju ke asrama haji sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu tidak dalam koordinasi ini dijelaskan bahwa untuk calon penjemput dari jemaah haji di Embarkasi Makassar untuk tahun ini akan semakin diperketat dan melakukan penjaringan lebih dari keamanan 3 ring di mana untuk ring 3 dapat diakses oleh seluruh calon penjemput. Kemudian jika ring 3 telah terpenuhi untuk lokasi parkir penjemput jemaah, kemudian akan dialihkan ke ring 2. Namun untuk ring 1, para penjemput jemaah haji itu tidak diperbolehkan, hanya yang menggunakan ID card dari asrama haji atau tamu VIP yang dapat masuk ke dalam lokasi penjemputan jemaah haji atau dari ring 1. Dapat kami sampaikan bahwa untuk jemaah haji kloter 1 Embarkasi Makassar akan tiba pada pukul 22.30 malam nanti dan direncanakan akan dijemput oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa pejabat lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa menjelang kedatangan jemaah haji di asrama haji Sudia Makassar juga pihak panitia telah melakukan persiapan dengan melakukan penertiban siapa saja yang sudah berhak masuk ke dalam area asrama haji. Untuk demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dan akan kami laporkan di kesempatan berikutnya.
1: Baik, terima kasih rekan Aan untuk laporan langsung mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji di Embarkasi Makassar di asrama haji. Baik pendengar, masih dari RRI Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature berjudul Budidaya Manggut Jadi Peluang Ekonomi Warga Mariso bersama Rahmadani.
9: Di tengah padatnya kawasan rumah susun sewa atau Rusunawa Mariso, Kota Makassar, tumpukan sampah yang selama ini dianggap masalah kini berubah menjadi sumber harapan baru bagi warga. Melalui budidaya maggot atau larva lalat black shoulder fly, masyarakat setempat berhasil mengubah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini dikembangkan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM TPS 3R Rusunawa Mariso. Menurut pendamping sekaligus ketua KSM TPS 3R Rusunawa Mariso, Muhammad Saleh, persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan justru dapat diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
10: Kali panen itu saya sudah bisa mendapatkan 100 kilo untuk sementara ini. Tapi kali panen itu ada 4 metode yang akan digunakan di TPS 3R Rusunawa ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap harinya itu kami mengelola sampah yaitu sekitar 20 ton lebih, kurang lebih itu 20 ton per bulan, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik.
9: Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan dikumpulkan untuk menjadi pakan maggot. Larva ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengonsumsi sampah organik, bahkan hingga 2-5 kali berat tubuhnya setiap hari. Tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, maggot juga menghasilkan produk bernilai jual tinggi. Maggot yang dipanen dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena kandungan protein yang tinggi, mulai dari ikan, ayam, hingga burung. Sementara, Semuanya membutuhkan sumber pakan berkualitas dengan harga terjangkau. Dari sisi ekonomi, usaha budidaya maggot tergolong mudah dijalankan karena membutuhkan modal yang relatif kecil. Namun hasilnya cukup menjanjikan. Dalam satu kali panen setiap pekan, kelompok ini mampu memproduksi sekitar 100 kg maggot yang siap dipasarkan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman.
11: Program budidaya maggot ini baru pertama kali dilakukan ya, khusus di Kota Makassar. Namun pembiayaan program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan. Budidaya maggot ini sebenarnya selain untuk ekonomis, juga bagaimana kita bisa memecahkan persoalan sampah, yang mana kita ketahui bersama bahwa sampah yang dihasilkan setiap hari ini.
9: Selain itu, keterlibatan masyarakat terutama para ibu rumah tangga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. Mereka berperan dalam memilah sampah organik yang nantinya digunakan sebagai bahan baku budidaya maggot. Langkah sederhana tersebut bukan hanya membantu menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi keluarga.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gebal Saripati Maju atas nama kerabat yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Pendengar, sudah kita ikuti bersama sajian informasi Gemah Saripati Maju dan kembali bersama RRI Pro 1 Kendari untuk saat ini di menit ke-39 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan waktu azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 17:47. Dan sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini akan dibawakan oleh Dr. Anus Karaima SAG dengan judul 3 pertanyaan yang mendasar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insyaallah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul tiga pertanyaan yang mendasar. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita mensyukurinya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah di hari kemudian kelak nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syafaatnya kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup kita ini. Maka ada tiga pertanyaan yang mendasar dalam hidup, dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Pertanyaan yang pertama adalah, dari mana

Saripati Tanah. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kesadaran ini melahirkan iman kepada Sang Pencipta bahwa hidup ini bukan tanpa tujuan. Yang kedua adalah, untuk apa aku hidup? Yaitu, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang tujuan hidup. Jawabannya, manusia hidup untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Quran Az-Zariyat ayat 56. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dari sini lahir arah hidup. Segala aktivitas harus bernilai ibadah, bukan sekedar mengejar dunia. Kemudian yang ketiga adalah, kemana kita akan kembali? Pernyataan ini atau pertanyaan ini menyentuh akhir perjalanan hidup manusia. Maka jawabannya, manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Kemudian, kepada Allah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Alaq ayat 8. Ini menumbuhkan kesadaran akan perhitungan amal dan kehidupan akhirat. Maka makna mendalam adalah, jika tiga pertanyaan ini terjawab dengan benar, maka akan terbentuk akidah yang kokoh, tujuan hidup yang jelas, arah amal yang lurus, keteguhan saat diuji kehidupan. Sebaliknya, jika manusia tidak mampu menjawabnya, maka hidup akan mudah goyah, kehilangan arah, dan terjebak dalam kesia-siaan dunia. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka sebagai kata kunci adalah, barang siapa mengenal asalnya, ia tidak akan sombong. Dan barang siapa yang mengenal tujuannya, ia tidak akan tersesat. Itulah dalam kehidupan kita di muka bumi ini, benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita di muka bumi ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih penting lagi menjadi manusia-manusia yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kebajikan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, melindungi kita semua dunia dan akhirat, dan ketika kita di hari kemudian kelak nanti, Allah Subhanahu wa Ta'ala balas seluruh kebajikan kita dengan balasan yang menyenangkan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa. Tentu dalam bertutur kata pasti ada hilaf dan salahnya. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Allah.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami hadirkan, suguhkan serangkaian musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir bersama Anda dalam sajian Sultra malam ini.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Setiap hari jutaan umat muslim mengelilingi Ka'bah dengan arah berputar berlawanan arah jarum jam. Pernahkah bertanya, mengapa bukan sebaliknya? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 29. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah tua itu atau Ka'bah. Dalam Islam, arah tawaf bukan ditentukan oleh logika manusia, tetapi mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya ibadah adalah bentuk ketaatan. Namun menariknya, banyak ulama dan ilmuwan melihat adanya keteraturan yang serupa di alam semesta. Planet beredar pada orbitnya, elektron bergerak mengelilingi inti atom, bahkan banyak sistem alam bergerak melingkar dengan pola tertentu. Sebagian ulama juga menjelaskan, saat tawaf dilakukan berlawanan arah jarum jam, posisi hati manusia berada lebih dekat ke Ka'bah. Seolah mengingatkan bahwa hati seorang muslim harus selalu dekat kepada Allah. Selama 24 jam, hampir tidak pernah Ka'bah sepi dari bertawaf. Berbagai negara, bahasa, dan warna kulit, semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di hadapan Ka'bah, manusia belajar, hidup bukan tentang siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling taat kepada Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam pendengar. Ketemu suara lagi dengan Yuda. Usai tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda di Sultra siang sampai dengan tang ya. Dan saatnya Yuda temani Anda untuk malam hari ini. Beragam mata acara akan kita lewati bersama di sepanjang tugas Yuda sampai tuntas di pukul 24 malam. Akan ada Kiprah Indonesia. Setelah itu nanti akan ada obrolan komunitas bersama dengan Om Bob dan juga Warta Berita dari Pro 3 Jakarta sampai dengan Ruang Rindu dan Inspirasi Indonesia di pukul 24 malam. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti siaran RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

0: Mendengar kiprah desa, menanam pohon bisa menjadi salah satu aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga, termasuk anak-anak kita. Hasilnya mungkin tidak akan langsung terlihat. Namun, ketika kebiasaan baik ini dilakukan secara terus dan konsisten, maka kita sudah bisa menciptakan dunia lebih sehat untuk kehidupan anak dan cucu kelak. Tanaman keras seperti pohon pelindung, kalau dilihat dari segi aspek ekologis, pohon pelindung akan memberi dampak yang lebih besar terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Sebagai gambaran, sebuah pohon pelindung ukuran besar dapat menyediakan oksigen untuk 2 orang dewasa. Jenis tanaman keras adalah tanaman buah, tanaman bunga, dan tanaman kayu. Seperti Pak Nisran yang memanfaatkan pekarangannya dengan menanam pohon kayu jati. Saya sempat berbincang bersama dengan Pak Nisran di sela-sela aktivitasnya.
1: Baik, Pak Nisran, ini sudah berapa lama ya Bapak menanam jati, Pak?
2: Kalau untuk penanaman jati kita sudah sekitar 20 tahunan.
1: Oh, 20 tahun. Berarti lumayan ya, Pak, iya. Ya? Sudah lama juga berarti. Iya. Tanamannya sekarang sudah seperti apa, Pak?
2: Dia sudah besar, kalau kita lingkar itu sekitar sekitar 30 cm.
1: Ya, 30 cm ya, Pak. Berarti lumayan, ya, besar ya, Pak, ya.
2: Iya, betul.
1: Ini kalau dari jatinya sendiri ini ada macam-macamnya ya, Pak? Jati apa mungkin begitu, ada jenisnya ya, seperti apa begitu, Pak?
2: Ada kayak jati lokal sama jati putih.
1: Oh, lokal sama putih. Ada bedanya enggak pasti, Pak, itu kalau jati lokal sama yang jati putih itu?
2: Kalau yang jati putih dia hampir mirip, tapi untuk yang biasa kan kalau jati kan pasti di kayak dalaman kayunya itu dia agak serat-seratnya gitu, Pak.
1: Oh.
2: Jadi agak bukan warna-warna hitam gitu, Mbak.
1: Itu bedanya ya, Pak, ya?
2: Betul.
1: Kalau dari segi mungkin pertumbuhannya, misalnya jati lokal dengan dibanding dengan jati putih ini, yang mana, Pak, yang lebih cepat, mungkin perkembangannya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya ini yang mana, Pak?
2: Sebenarnya sama,
1: oh,
2: untuk
1: sama.
2: Perkembangannya sama pertumbuhannya, karena di jati lokal itu mungkin sekitar 20 tahunan juga tanamnya, tapi besar dan ukurannya juga sama.
1: Oh.
2: Ininya. Ya. Jati putih, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Kalau luas lahannya ini ada berapa banyak ya, Pak, ya, kalau ini yang
2: jatinya Bapak? Lahannya yang saya punya itu jati putih itu sekitar 1 hektar, sama jati lokal 1 hektar gitu.
1: Tapi kan ini sudah lebih 20 tahun ya, Pak, ya? Sudah ada yang sudah pernah diolah begitu, Pak?
2: Kalau untuk sementara belum pernah diolah, karena ada pun kemarin, tapi untuk pembangunan rumah pribadi sih, Mak.
1: Oh, jadi, iya.
2: Itu
1: jadi dimanfaatkan untuk ini ya, bisa bangun pribadi. Rumah pribadi begitu, Pak.
2: Iya, betul, Mbak.
1: Berarti kalau dalam jumlah 1 hektar ini ada berapa ratusan pohon jati nih, Pak?
2: Ya, kebetulan kemarin seingat saya 20 tahun yang lalu itu yang kita tanam sekitar 1000 pohon, tapi yang tadi itu cuma sekitar 500 atau 600 pohon gitu, Mbak.
1: Oh. Tapi dengan adanya penanaman pohon itu mungkin juga ada manfaatnya juga ya, Pak, ya, Pak Nisran. Kira-kira
2: ya,
1: apa yang Bapak rasakan ketika dari tanaman itu sekarang bahkan sudah bisa diambil sebagai mungkin kayunya bisa dimanfaatkan sebagai untuk di rumah begitu ya, untuk membuat rumah begitu, Pak?
2: Oh iya, salah satunya itu sih, yang pertama itu untuk membuat rumah atau untuk bingkai rumah, terus yang kedua itu untuk penghijauan juga, untuk menanggulangi banjir juga. Itu enggak, kebetulan di kebun jati itu kebetulan di belakang rumah. Terus belakang rumah itu ada kali, Mbak. Jadi serapan-serapan air yang hujan turun, kalau biasa hujan turun kan biasa sungainya membludak gitu, Mbak, banjir. Nah, tapi dengan adanya jati jati putih sama ini jati lokal, itu alhamdulillah itu dua itu bisa teratasi gitu Mbak.
1: Iya. Jadi memang manfaatnya juga cukup banyak dirasakan ya Pak ya?
2: Iya betul Mbak.
1: Pak Nisran, kalau ini menanam jati ini sebagai hanya sampingan saja atau memang sebagai pencaharian atau mungkin yang utama begitu Pak?
2: Cuma karena dulu itu hobi menanam, jadi ya. Cuma menanam saja Mbak. Kalau kebetulan saya ada kegiatan lain gitu Mbak.
1: Oh gitu ya. Oke lah baik. Pak Nisran, terima kasih banyak waktunya Pak Nisran.
2: Baik Mbak, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar, dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, bukan berarti kita tidak dapat berpartisipasi dalam upaya pengolahan lingkungan hidup. Dimulai dari pekarangan rumah, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengolah lingkungan sekitar kita. Jika lahan terbatas, maka kita dapat menanam tanaman secara vertikultur atau dalam pot atau barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan seperti kaleng, kemasan, kemasan plastik bekas dan lain sebagainya. Syarat yang harus dipenuhi adalah pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan ketinggian tempat, pemupukan yang efektif, pemulihan bibit tanaman, media tanaman, dan pot, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman.
3: Beli pot baru lagi nih, Zal.
4: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
3: Hobi ya kamu nanam pohon?
4: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
3: Masa sih?
4: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
3: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
4: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
3: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
4: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
5: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
0: Pendengar, tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan memiliki peran penting bagi setiap makhluk hidup. Salah satu manfaat pohon bagi manusia adalah untuk menghasilkan oksigen, sehingga tanaman selalu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan manusia ataupun hewan di planet ini. Namun ada banyak faktor yang menyebabkan jumlah tanaman semakin menurun. Salah satunya yaitu faktor pertumbuhan penduduk dan kota yang semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup yang paling sering menyalahgunakan fungsi pohon, ada baiknya kita mengetahui manfaat menanam pohon dan cara melestarikan yang benar. Lalu bagaimana langkah pelestarian hutan yang ada di Sultra? Kami sempat berbincang bersama Bapak Beni Raharjo, selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Bagaimana sih kondisi kehutanan kita, Pak Beni?
7: Baik, terima kasih. Terkait dengan kondisi hutan di provinsi kita, saat ini kan total penutupan untuk kawasan hutan maksud saya itu 61% dari tingkat kecukupan yang dipersyaratkan 30%. Posisi tutup kawasan hutan kita masih sangat-sangat bagus, sangat baik. Memang kita ada tren terkait pembangunan, kelihatan non-kehutanan, pertambangan, perkebunan, luas kawasan hutan semakin berkurang.
6: Kalau dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ini, Pak Beni, tapi untuk beberapa tahun sebelumnya kan memang ada kebakaran hutan gitu ya. Tapi untuk dua tahun terakhir ini, kebakaran hutan ini angkanya kalau dilihat dari informasi yang kami himpun ini menurun begitu jumlahnya. Nah ini bagaimana sih sebenarnya bentuk pelestarian hutan juga yang ada di Sulawesi Tenggara yang dilakukan dari Dinas Kehutanan sendiri, Pak Beni?
7: Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa

0: Lindung mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Pak Medi. Ini kalau upaya ke masyarakat sendiri untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar ini dari Dinas Kehutanan, mungkin ada hal-hal yang mungkin dilakukan begitu Pak Medi?
1: Baik, terkait yang di awal memang benar sekali bahwa untuk menjaga lingkungan itu tidak saja kita menjaga kawasan hutan yang mungkin relatif jauh dari tempat kita tinggal ya. Tadi yang disampaikan misalkan kita menanam tanaman berkayu, tanaman keras, di sela-sela tanaman jangka pendek lainnya di pekarangan atau kebun itu sangat-sangat bagus sekali, sangat menunjang sekali untuk penyemprotan oksigen dan menjaga lingkungan. Dari kita di Dinas Kehutanan, mungkin untuk diketahui bahwa pengelolaan hutan di provinsi kita tercinta ini, kita ada kementerian dan ada Dinas Kehutanan. Nah, kita kolaborasi di situ. Ada yang namanya kewenangan dan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab UPT kementerian. Ada juga yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Dinas Kehutanan. Nah, untuk memasyarakatkan terkait dengan penjagaan lingkungan lah gitu, dari tanah-tanah di pekarangan itu, karena di luar kawasan itu menjadi kewenangan dari Dinas Kehutanan.
0: Karena sekarang ini melihat banyaknya kondisi pembukaan lahan untuk perumahan begitu ya, itu di luar dari apa kehutanan ya Pak Beni ya?
1: Iya, untuk di luar kawasan hutan terkait dengan rehabilitasinya adalah bagian dari kewenangan Dinas Kehutanan.
0: Nah, ini kalau melihat di beberapa wilayah kita ini kan ada hutan bakau juga ya Pak Beni. Ini kalau kondisinya sekarang gimana Pak Beni?
1: Hutan bakau kita sekitar 94.000 hektar ya. Itu terdiri dari yang habitatnya masih bagus sekitar 27.000 hektar dan yang tutupannya agak kurang itu sekitar 66. Jadi katakanlah 2/3 memang perlu kita jaga bersama. Jadi perlu kita jaga dari kebakaran, maaf dari illegal logging ataupun perambahan hutan gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Relatif luas itu. Kita hutan bakau kita luas.
0: Luas, tapi memang pasti perlu terus untuk didorong masyarakat juga untuk terus menanam begitu ya, ya Pak Beni ya.
1: Betul sekali karena kalau Dinas Kehutanan atau Kementerian Ekohidup dan Kehutanan saja tanpa melibatkan masyarakat tidak akan berhasil Mbak.
0: Baik Pak Beni, tadi sempat disinggung soal illegal logging, ini juga masih banyakkah terjadi juga untuk wilayah Sulawesi Tenggara Pak Beni?
1: Ya, illegal logging sudah relatif jauh berkurang, tapi case by case masih ada. Misalkan ada perizinan melakukan pemanfaatan kayu gitu. Tapi bloknya di luar yang diperuntukkan, itu juga masih bagian dari illegal. Tapi secara jumlah kasus yang ditangani oleh Dinas Kehutanan atau penegakan hukum KLHK, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan beberapa waktu.
0: Yang pastinya upaya-upaya pelestarian ini juga terus dilakukan ya Pak Beni, apalagi hutan ini menjadi salah satu sumber yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita manusia, untuk selain oksigen ya. Pokoknya banyak sekali ya ini hal-hal yang bermanfaat begitu bagi kehidupan kita ya Pak Beni.
2: Pendengar, selain melestarikan, setidaknya perlu untuk investasi masa depan anak cucu kita. Dimulai dari sekarang adalah melakukan investasi untuk menjaga pelestarian pohon agar dapat menghasilkan devisa di masa mendatang. Saya Sunarti Mayesi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan salam membangun desa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

kembali disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat malam mendengar. Yuda kembali temani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik yang juga malam hari ini bersama dengan kita di sepanjang malam hari ini tuntas sampai di pukul 24 malam. Tadi kita sudah hadirkan kiper Indonesia dan kita akan bersiap-siap akan ada di obrolan komunitas. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan seorang konten kreator Kota Kendari yang selalu berbagi kebaikan, ya, ini dalam bentuk air mineral. Nah, barangkali mungkin banyak yang sering ketemu sama Om Bob ini, sosok anak muda yang punya angle yang berbeda menjadi seorang konten kreator dengan berbagi air mineral di seputaran MTK. Kalau biasanya kalian tuh JJS atau menikmati suasana sore di seputaran MTK atau mungkin jogging, ya. Oke, nanti kita akan ngobrol sesaat lagi, akan ada di obrolan komunitas. Kita masih menantikan kehadiran Om Bob untuk hadir bersama dengan kita di RRI 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam, pendengar Yuda bersama dengan Anda di kebersamaan kita untuk obrolan komunitas. Berbicara mengenai konten kreator itu tentu ada banyak bagian-bagian tertentu. Nah, yang spesial untuk malam hari ini, Yuda bersama dengan seorang konten kreator asal Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, yang juga sudah hadir di studio program Satu Kendari. Kita akan coba ngulik-ngulik cerita, saya panggilnya Om Bob karena sebenarnya nama akunnya juga Om Bob gitu, yang selalu berbagi kebaikan dalam rupa yang sangat berbeda. Dia mengambil angle itu air mineral ya. Oke, kita langsung aja karena waktu sudah berjalan, Om Bob ya. Oke, Om Bob bisa pasang headsetnya yang ada di depan Anda, Om Bob. Ah, itu biasanya awal gitu. Masa seorang konten kreator itu bisa agak kagok-kagok juga gitu kalau masuk studio, ya kan? Saya langsung menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Apa kabar, Bob?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Baik ya. Luar biasa, sudah ada Om Bob, seorang konten kreator yang juga sudah bersiap-siap untuk berbagi bersama dengan kita untuk di Sultra Malam. Dah, kedengaran suara saya? Aman? Aman ya?
1: Aman.
0: Kedengaran ya? Oke, Bob seorang konten kreator. Memulai awalnya coba-coba menjadi seorang konten kreator itu sejak kapan, Bob? Dekat-dekat mic ini, Bob. Oke, wah, penontonnya udah mulai banyak tuh. Sejak kapan mulainya, Bob?
1: Saya sebenarnya tidak pernah berpikir jadi konten kreator, Bang.
0: Terjebak dalam situasi atau gimana ini?
1: Saya tidak tahu seperti apa. Akhirnya juga saya harus jujur di sini karena setiap saya live berbagi air mineral itu ditanya, kenapa kau berbagi sambil kau live kah?
0: Iya.
1: Kau pamer kah?
0: Ya.
1: Kau sombong kah?
0: Itu awal bikin
1: itu persepsinya masyarakat.
0: Ya.
1: Kan setiap saya live berbagi itu, setiap saya berbagi itu saya live kan begitu di TikTok.
0: Iya.
1: Jadi banyak persepsi masyarakat. Ini orang
0: kenapa dia bagi-bagi air?
1: Dia berbagi tapi
0: dia live. Iya, gitu.
1: Jatuhnya ke sombong ini. Ini pamer ini. Dan saya kan awal-awal itu saya lihat komen begitu, saya itu jadinya bagaimana?
0: Langsung, agak mental gitu, jatuh gitu.
1: Jatuh, agak. Langsung menangis saya. Serius, menangis saya waktu itu. Mereka itu tidak tahu apa esensinya, kenapa saya harus lakukan itu.
0: Iya.
1: Dan saya tidak pernah jawab itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Dan malam ini saya mau jawab.
0: Iya. Nah, ini dia.
1: Asik.
0: Oke.
1: Iya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya saya mau jawab. Kok tunggu saya jawab, Kak?
0: Iya. Iya, ditunggu Bapak. Gimana?
1: Kok cari perhatian, Kak? Saya bilang nih kalau saya cari perhatian, itu air mineral itu, saya berbagi, saya ganti jadi air arak, mabuk semua orang sih itu.
0: Iya.
1: Kalau saya cari perhatian, masukin dari info saya masuk RRI apa? Iya tuh, Bang.
0: Iya.
1: Kalau misalnya saya cari perhatian, supaya saya mau dikenal.
0: Iya.
1: Tapi esensinya, saya harus bilang sama semua orang yang ada di sini, siapapun yang dengar ini,
0: yang nonton kita di channel YouTube-nya RRI Kendari, yang nonton di live TikTok Yuda dan di live TikTok-nya Bob.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya berbagi itu, saya hanya berdoa.
0: Iya.
1: Ya Allah, yang sebelum saya lakukan berbagi, menangis lagi saya ini, Bang.
0: Akhirnya apa? Memang tujuan saya membuat kau gitu.
1: Begitu, Bang.
0: Berarti saya berhasil begitu.
1: Iya, Bang.
0: Iya, kenapa?
1: Awalnya itu sebelum saya berbagi, saya ceritakan kronologinya.
0: Iya.
1: Bapakku 3 tahun itu saya rawat.
0: Iya.
1: Kemudian meninggal.
0: Iya.
1: Habis itu mamaku juga sakit lebih dulu daripada bapakku. Kemudian adikku yang rawat.
0: Iya.
1: di Gorontalo.
0: Oh, pada saat itu.
1: Pada saat itu.
0: Hmm.
1: Saya ke Gorontalo, Bang.
0: Iya.
1: Masih hidup mamaku. Saya tidak tahu kenapa. Pada saat saya sampai di Gorontalo rumah sakit. Apa namanya saya lupa. Saya bilang,
0: iya.
1: Maafkan saya kalau ada salah-salahku. Saya ikhlaskan kita. Saya mau kita sembuh.
0: Iya.
1: Tapi kalau memang berat. Saya mau bilang, saya ikhlaskan kalau kita mau pergi.
0: Tapi memang alhamdulillah kamu sempat ketemu gitu ya.
1: Sempat itu ketemu. Karena sudah masuk di ICU itu.
0: Iya.
1: 5 hari.
0: Oh.
1: Di ICU 5 hari pas saya pergi, saya ke Gorontalo itu.
0: Iya.
1: Saya sampai jam 3 setelah setelah asar.
0: Iya.
1: Saya pijit-pijit. Terus habis maghrib.
0: Iya.
1: Saya lihat, saya pijit. Saya bilang, saya ikhlaskan kita pergi, Mak.
0: Iya.
1: Saya bilang, maafkan saya kalau banyak salahku.
0: Iya.
1: Pas saya selesai bilang itu, langsung pergi.
0: Oh, berarti itulah kesan yang Om Bob rasakan ya. Sempatlah alhamdulillah bisa mengikhlaskan sang mama gitu ya.
1: Iya.
0: Pergi. Nah, dari situ?
1: Dari situ saya belum pernah berpikir itu mau berbagi. Belum pernah. Saya pulang dari Gorontalo tahun baru di sana setelah selesai dari tahun baru. Sampai di Bandara Makassar.
0: Iya.
1: Saya tanya, kan lama transit.
0: Iya, lama
1: saya,
0: tuh.
1: Saya tanya,
0: agak delay ya.
1: Saya tanya, saya tanya Om Google.
0: Iya.
1: Saya bilang, hal apa yang harus saya lakukan supaya pahalanya itu mengalir kepada kedua orang tuaku.
0: Oh, gitu. Kamu sempat gitu.
1: Iya. Oh, katanya. Iya. Om Google menjawab. Om Google menjawab. guys. Dia bilang, katanya, berbagi.
0: Iya, oh gitu.
1: Iya, berbagi makanan,
0: minuman, air minum.
1: Salah satunya itu.
0: Iya.
1: Air. Salah satunya air.
0: Air.
1: Iya.
0: Akhirnya kamu ambil angle ini ya?
1: Iya. Akhirnya saya ambil air mineral, tapi sebenarnya itu dalam kurun khususnya itu berbagi air mineral itu kalau bisa, kan saya belum mampu.
0: Iya waktu itu
1: bikin sumur supaya dirasakan banyak orang.
0: Oke.
1: Dan pada saat yang sama kemampuanku hanya berbagi air.
0: Iya.
1: Saya ambil inisiatif. Ambil air mineral, berbagi sama orang yang olahraga di MTQ begitu.
0: Oh, iya, disitulah ya.
1: Karena saya pikirkan, betul, yang olahraga di MTQ itu orang kaya semua. Yakin dan percaya.
0: Iya, di atas standar ekonominya.
1: 99,9% outfitnya saja itu bahkan saya lihat jutaan. Serius saya, Bang.
0: Iya. Oke.
1: Air mineral yang mini itu tidak seberapa dengan harga yang tapi pada saat itu saya hadir di saat yang tepat.
0: Iya.
1: Saya sentuh dia tepat di hatinya. Asik. Iya, Bang. Makanya saya kasih berbagai air mineral. Terus orang bertanya, kenapa kau live-kan? Jadi saya, Bang, sebelum saya live-kan juga saya bertanya, pada saat itu saya singgah sholat maghrib.
0: Oh gitu.
1: Di ada masjid di belakang MACD.
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada kajian. Saya bertanya,
0: bagaimana?
1: Saya bilang, saya ini, Bang, coba berikan Pak Ustaz, salah ke saya. Saya berbagi demi orang tuaku.
0: Iya, tujuannya
1: saya live di sana. di MTQ saya berbagi di sana, berbagi air mineral. Tidak masalah katanya.
0: Yeah.
1: Itu katanya bagus.
0: Yeah.
1: Selagi niatkan.
0: Yeah.
1: Dan memang saya niatkan itu. Seberangkat saya dari rumah, pokoknya saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini air mineral ini amal jariannya sampai ke orang tua. Jangan nih saya, karena saya ini intinya kurang berbakti kepada orang tua.
0: Okay.
1: Serius jujur.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi kalau kau masih hidup orang tuamu, rugilah dirimu kalau kau tidak hormati orang tuamu. Kau raja dan ratukan orang tuamu, insya Allah rezekimu seperti raja dan ratu.
0: Oh gitu, itu ya, itu pesan-pesannya yang selalu Om Bob juga ingat ya. Oke, next, itu ya sekilas barangkali tadi Om Bob sudah cerita awal-awal sampai ya sudah melepaskan dan keikhlasan buat sang ibu atau mama gitu ya. Nah, dibalik menjadi seorang kreator itu bagaimana tadi? Sempat Bob bilang saya tidak pernah menyangka begitu menjadi seorang konten kreator sampai
1: iya. Sampai saat ini Bang, ada itu yang ditulis di situ jadi konten. Saya tidak pernah itu berpikir mau jadi konten kreator Bang. Sampai saat ini biar saya pergi kemana saja, oh ini konten kreator. Ternyata saya dikenal banyak orang.
0: Alhamdulillah.
1: Ternyata saya dikenal banyak orang. Kalau saya sering berbagi, tapi tidak ada niatku begitu. Tapi alhamdulillah mungkin berkahnya saya berbagi.
0: Iya,
1: sampai ada teman saja. Saya di jalan saya upload ini video, insya Allah menuju kesuksesan. Kalau Tuhan mengizinkan, karena saya tidak mau sukses baru saya mau sombong. Jujur saya mau sebut namanya, bisakah?
0: Boleh. Kenapa tidak?
1: Saya punya anggota dewan juga sebenarnya.
0: Siap.
1: Fadlan Rahmat.
0: Oh gitu. Alhamdulillah.
1: Katanya mudah-mudahan dia nonton ini. Fadlan Rahmat, anggota DPRD Kota Kendari. Mudah-mudahan katanya menuju kesuksesan ketua. Saya tidak mau sukses kalau nantinya saya sombong. Saya tidak mau. Biarkan saja saya begini.
0: Kan memang begini, kan orang sudah mengenal Bob gitu jadi seorang konten kreator yang selalu berbagi air mineral, dan kita melihat juga perkembangan followersnya Bob sekarang udah berapa sih?
1: Saya sebenarnya ini followers ini bonus Bang.
0: Bonus ya dari dari pekerjaan seorang konten kreator. Kenapa?
1: Saya tidak pernah berharap gini. Saya ini kan berdiri di kakiku sendiri, saya kerja begini. 20,600.
0: Bayangkan.
1: 20,6K. Kalau konten kreator itu 20,6K. Bukan siapa-siapa itu.
0: Kalau tapi kalau untuk ukuran kita di Kota Kendari itu Sulawesi Tenggara kan udah luar biasa.
1: Saya tidak tahu sih Bang, saya tidak pernah berharap begitu Bang. Saya hanya ini saya bekerja apapun hasilnya. Sebagian yang saya dapat itu salah satu tetap berbagi.
0: Itu juga. Ada tapingan dari tadi. Om Bob, itu beli air minumnya pakai duit dari mana? Jawab Bob.
1: Awalnya ini Bang. Karena saya berbagi air mineral ini awalnya uang sendiri.
0: Awalnya loh.
1: Saya dicaci maki, menangis, jatuh,
0: dihujat orang lah ya.
1: Berhenti saya
0: sempat.
1: Masuk saya berpikir kalau saya menangis betul saya menangis di depan kamera. Kalau saya berhenti, kalau menangis duduk termenung. Kalau saya berhenti, berhenti amal jariannya untuk kedua orang tuaku. Saya bangkit. Memang siapa sih yang hujat saya ini? Dia tidak kasih saya uang, dia tidak kasih makan. Bukan dia yang kasih lahir saya. Bahkan dia bilang mamaku dan bapaku itu penjilat.
0: Oke.
1: Dibilang mamaku penjilat. Sudah tidak tahu ini bapakku ini guru Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya Pak. Saya maksudku kadang-kadang netizen ini coba itu pakai otak. Kita itu diciptakan manusia ini pakai otak supaya berpikir. Lihat esensinya. Saya tidak pernah itu meminta saya uang ngupi. Iya. Supaya saya mau berbagi. Nah, masuk mini bang.
0: Iya.
1: Saya beli air mineral itu awalnya pakai uangku.
0: Pakai uang.
1: Pakai uangku. Tidak pernah itu saya meminta sama orang. Pada akhirnya, bang, begini.
0: Iya.
1: Setangkai mawarmu. Jadi ini bang,
0: ya.
1: Makanya ini bang, bajuku ini mawar.
0: Boleh, boleh, boleh. Nah, apa ini? Ada apa dengan baju mawar?
1: Mawar ini maksudnya
0: ya.
1: Tidak perlu Miko kasih saya
0: duit,
1: uang. Bagaimana? Cukup setangkai mawarmu saya buat berarti.
0: Keren.
1: Bukan berarti untuk diriku, tapi saya buat berarti untuk dirimu
0: ya.
1: Karena setiap apa yang kau berikan, saya belikan air mineral, saya kumpul.
0: Asik.
1: Saya belikan air mineral. Begitu konsepnya.
0: Konsepnya keren.
1: Tidak perlu mahal. Jangan kau tunggu kaya kalau kau mau berbagi bersama saya. Cukup kau tetep layar pada saat saya live. Kau undang orang lain masuk di sini.
0: Di share.
1: Satu mawar dia kasih kau. Dia kasih saya. Saya kumpul, saya belikan air mineral, kita berbagi.
0: Itu lagi yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan air mineral dari Om Bob. Keren Bob. Ini yang saya mau cari tahu, teman-teman. Jadi itulah esensinya kenapa Om Bob mau bela-belain, berdiri. Kadang saya sempat lihat kamu itu hujan-hujanan loh Bob. Belum lama ini?
1: Iya. Pas. Jadi sempat saya berhenti nih Bang. Pada saat hujan, sebelum hujan saya itu berbagi. Pada saat hujan muncullah pelangi. Muncul pelangi, saya tunjuk itu pelangi. Ih ada pelangi. Pas turun hujan, berhenti. Saya berteduh, berhenti berbagi. Ada yang olahraga, IMT gitu. Cewek-cewek sih memang.
0: Iya, asik.
1: Saya bilang, Dek, kenapa kok olahraga sementara nih hujan? Apa dia bilang?
0: Apa dia bilang tuh?
1: Hujan itu hanya membasahi.
0: Hujan hanya membasahi?
1: Tidak melukai. Iya Pak, berat.
0: Akhirnya
1: saya
0: kembali.
1: Kembali saya langsung berbagi hujan-hujan. Ini perempuan kata-katanya mengiris Pak.
0: Maksudnya langsung celup begitu ya?
1: Langsung celup,
0: langsung kena di hati Bob. Ini sebelum orang olahraga, apalagi kamu Bob yang niatnya untuk berbagi.
1: Hujan hanya membasahi, tidak melukai. Pada saat saya tidak berpikir panjang lagi. Padahal kalau saya main hujan-hujan lama pasti saya sakit.
0: Saya pada saat itu pas lagi nonton loh kamu. Ibu, ini hujan-hujan loh Bob. Nah, dalam hati saya gitu. Saya tidak taping waktu itu. Tapi saya nonton kamu. Wah Bob ini luar biasa. Hujan-hujan dia bagi air. Tapi pada saat itu memang lagi masih ada agak ramai gitu.
1: Pada saat sebelum hujan agak ramai, hujan.
0: Iya, udah mulai agak pada berteduh semua.
1: Mulai sepi. Tapi ada dua orang cewek. Ada dua orang cewek yang olahraga. Saya bilang, "Dek, kenapa olahraga sementara hujan?"
0: Iya.
1: Hujan hanya membasahi tapi tidak melukai.
0: Iya.
1: Oh, saya angkat nih HP-ku nih baru saya pergi.
0: Pindah berteduh.
1: Saya langsung pergi, langsung berbagi.
0: Berbagi lagi, lanjut berbagi lagi.
1: Iya, terus ada taping. Terus saya lihat ini juga abang.
0: Iya.
1: Kenapa kau berbagi padahal hujan? Saya bilang ini juga hujan itu.
0: Iya.
1: Sempat. Hanya membasahi tidak melukai.
0: Sampai saya kasih like luar biasa ya. Oke, nah itu ya. Pendengar dan juga pemirsa penonton yang ada di live channel YouTube-nya Era Kendari, itulah cerita ya agak lucu. Om Bob ini punya ciri khas sendiri ya. Jadi setangkai mawar itu sangat berarti buat seorang konten kreator Bob ya.
1: Iya.
0: Karena apa yang diberikan oleh teman-teman, tap-tap layar pun itu juga disyukuri sebagai seorang konten kreator atau di share-share gitu.
1: Sebenarnya begini Bang.
0: Ya.
1: Pada dasarnya apa yang mereka berikan itu setangkai mawar itu, kan saya bilang kalau kita tidak cukup mampu berbagi dalam jumlah harta yang besar, mari di sini kita patungan.
0: Iya itu.
1: Kita beli air mineral, tidak perlu mie banyak-banyak.
0: Seberapa aja.
1: Setangkai mawar saja.
0: Iya.
1: Kita patungan akan banyak ji. Tapi pada saat itu biasa saya dulu itu Bang, tiba-tiba Bob. Saya ingat itu.
0: Iya.
1: Dan banyak sekali. awal-awalnya itu orang transfer sama saya uang, saya tidak mau terima.
0: Iya.
1: Saya tidak mau terima. Tapi saya pikir lagi, ini orang mau berbagi. Masa saya mau harus
0: semua tahan dia punya kebaikan gitu.
1: Iya.
0: Mungkin dia ingin berbagi, Bob, tapi dia malu gitu, atau dia tidak sanggup seperti Om Bob gitu, dilihatin banyak orang. Nah, makanya melalui tangannya Om Bob gitu. Akhirnya Om Bob terima.
1: Akhirnya saya mulai terima.
0: Oke.
1: Dan pada saat saya duduk, tiba-tiba ini tiba-tiba Bob ini
0: jabat tangan gitu,
1: jabat
0: ya.
1: Tangan. Nah, saya tidak tahu ada kertas ini. Tidak tahu kertas apa ini. Surat cinta atau apa. Ternyata saya buka uang. Itu katanya untuk beli aqua, untuk air, beli air mineral.
0: Air mineral. Oke.
1: Air mineral.
0: Iya.
1: Sudah saya belikan air mineral. Dan sampai saat ini alhamdulillah banyak orang yang mau berbagi.
0: Ketemu langsung gitu ya.
1: Ketemu langsung.
0: Ada yang melalui live TikToknya Om Bob.
1: Ya.
0: Iya, iya, iya. Itulah teman-teman ya, cerita singkatnya Om Bob ya.
1: Seperti itu teman-teman.
0: Iya.
1: Tutup layar.
0: Iya, tapi Bob ya, kalau sudah berapa lama sih main TikToknya nih Bob? Boleh.
1: Saya itu main TikToknya 1 tahun nih Bang.
0: Wih, 1 tahun
1: sejak,
0: ya?
1: Iya, sejak awal itu meninggalnya kedua orang
0: tuaku. Oh, dua-duanya udah pergi juga ya?
1: Iya, almarhum saya hanya sadar diri saya kurang berbakti kepada kedua orang tuaku karena saya tamat SD langsung datang di Kendari. Saya pulang di kampung itu hanya pulang bantu bapakku rawat sapi ternaknya untuk menyekolahkan saya begitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya. Dan akhirnya.
1: Dan akhirnya. Insyaallah.
0: Iya.
1: Saya tidak tahu nanti sampai mudah-mudahan saya sehat terus.
0: Iya.
1: Pokoknya Bang, saya sudah niatkan dalam hatiku sampai saya berhenti bergerak baru saya berhenti berbagi. Itu.
0: Amin, amin, amin. Kita doakan ya. Oke, ada yang bertanya nama akunnya. Oh ya, Om Bob ya, Bob ya.
1: Bob Ahmad.
0: Bob Ahmad nama akunnya. Silakan teman-teman, terima kasih yang udah tap-tap layar juga, sudah berbagi-bagi, udah share-share. Kita masih waktunya masih panjang ini, masih ada 30 menit lagi. Nah, akhirnya Bob, ada juga yang bertanya, Om Bob ini keren, sukses juga menjadi seorang affiliate. Jualan mobil baru dan bekas.
1: Iya Bang, itu kan berkahnya kalau kita berbagi.
0: Oh gitu, gitu, gitu. Kenapa, kenapa? Kenapa tiba-tiba juga langsung terjun ke affiliate?
1: Bolehlah. Saya, Bang.
0: Iya. Kenapa?
1: Saya ingin belajar otodidak, Bang.
0: Oh gitu.
1: Saya mau bilang begini.
0: Iya.
1: Buku ini Bang.
0: Iya.
1: Ini saya awalku jadi konten kreator.
0: Oke.
1: Eh, konten kreator tidak hanya mau belajar affiliate, ini buku ini semua.
0: Wih, banyak bukunya.
1: Banyak buku ini Bang.
0: Iya, iya.
1: Ada bukunya Willy Salim.
0: Oh gitu.
1: Ada Leo Giovanni.
0: Oh. Ya.
1: Ada lagi bukunya Samuel. Masih banyak sebenarnya Bang, karena ini saya sering baca.
0: Iya.
1: Kalau affiliate sebenarnya itu Bang. Atau mau bahas affiliate atau bahas apa nih Bang?
0: Iya. Enggak apa-apa, ini kita kan konten kreator itu meluas. Mau affiliate, mau konten kreator apa gitu ya kan.
1: Iya.
0: Intinya menghasilkan cuan gitu di media sosial. Oke. Berapa akunmu Bob? Ada yang bertanya juga tadi. Berapa akunmu?
1: Akunku ada dua. Baru saya buat itu Bob Honda Hus jualan mobil. Kalau Bob Ahmad itu
0: yang berbagi.
1: Berbagi dan
0: keseharian.
1: Iya.
0: Oh. Gitu ya. Wow, wow, wow, wow.
1: Tapi kalau affiliate tidak banyak ilmuku. Kalau kau nonton live ini, kalau kau mau bertanya, kau mau copy bokuku.
0: Silakan.
1: Terus kau baca tidak mengerti, tanya saya. Saya jelaskan secara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Iya Bang, karena saya itu saya tidak pernah ini buku saya beli.
0: Iya, iya.
1: Tapi kalau teman-teman mau
0: Belajar?
1: Mau belajar gratis lah.
0: Iya. Alhamdulillah, ada niat baik di situ.
1: Apalagi nih, Bang.
0: Iya. Iya, akhirnya Om Bob juga terjun, terus kemudian dipercaya menjadi ada perusahaan yang mengajak Om Bob untuk collab gitu. Membawakan, dipercayakan untuk konten sambil jualan gitu. Itu gimana ceritanya, Bob?
1: Banyak, Bang.
0: Ya, banyak. Cerita dulu satu-satu.
1: serius banyak, banyak yang ngajak, banyak yang minta, tapi banyak juga saya tolak. Bukan saya tidak mau uang, karena saya tidak mampu, bang.
0: Oh gitu.
1: Iya, bang.
0: Kenapa?
1: Karena saya ini belum punya tim.
0: Iya.
1: Saya rekrut, saya panggil orang.
0: Dia kabur.
1: Kabur. Habis itu. Maksudku saya begini.
0: Iya.
1: Tapi sulit juga kalau.
0: Iya.
1: Nggak tahu mau dijelaskan bagaimana nih.
0: Iya.
1: Tapi intinya begini, bang. Saya itu saya ajak semua orang kalau aku mau belajar, insyaallah saya ajar. Saya bukan guru.
0: Iya.
1: Paling tidak ilmu yang saya dapat, yang saya peroleh sekarang ini, saya bagi itu cuma-cuma. Oh itu sombong lagi tuh nanti dibilang kata di live kan itu. Dari dulu saya begitu, guys. Anjay. Iya, bang. Dari
0: Akhirnya Bob. Akhirnya Bob. Bang Alex Pangibali, selamat bergabung, bang Alex ya. Sukses selalu. Kita nantikan kehadirannya juga, bang Alex. Ya, oke. Jadi begini, memilih menjadi seorang content creator itu memang karena situasi yang membuat Om Bob kayak begini.
1: Tidak, bang. Saya itu tidak pernah memilih jadi content creator. Saya tidak mau memang.
0: Iya.
1: Bahkan Bang Yuda tadi.
0: Dulu cita-citanya apa dulu? Kita flashback dulu deh. Sebelum menjadi seorang content creator, semangat semangat untuk Bang Alex katanya semangat.
1: Saya itu, bang, di dalam hidupku itu, bagaimana caranya saya mau berbakti sama orang tua.
0: Oh itu tadi ya, kok kita flashback lagi.
1: Iya, itu Ji, tidak ada
0: Ji. Tujuannya ke situ.
1: Iya. Saya cita-citaku dulu itu kan mau jadi guru juga, mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Iya, kayak almarhum papa gitu ya. Iya,
1: cuman kan saya sekolah di Poltekkes.
0: Iya.
1: Saya bercita-cita itu jadi dosen. Sempat memang setelah saya lulus Poltekkes itu saya mengabdi, mengajar mi juga mahasiswa.
0: Oh, jadi asdos, asisten dosen.
1: Banyak mi juga orang saya sarjanakan insyaallah.
0: Amin. Luar biasa loh.
1: Iya, bang.
0: Iya.
1: Jadi orang pikir saya live di situ orang semua ini. Woi. Boro-boro gitu. Sebelum boro-boro bagaimana kah saya ini?
0: Iya.
1: Saya tidak boro, Ji. Yang bodoh itu, guys, kalau kau tidak membaca dan belajar.
0: Cara berpikirnya ya. Iya. Itulah ya. Jadi sempat juga. Dulu memang cita-cita menjadi seorang pengajar juga ya.
1: Iya. Saya itu menjadi pengajar, tapi pada saat itu saya lihat saya di Poltekkes gaji segini, cicilan motor begini,
0: hidup petangkara nih.
1: Saya mau saya tinggal di Andonohu, saya beli motor cicilan, beli bensin sampai sana masuk jam 8 pagi. Biarkan mi orang rekam. Masuk jam 8 pagi.
0: Guys, toh. Masuk jam 8 pagi.
1: Pulang jam 4.
0: Lalu?
1: Tidak cukup hidupku.
0: Ih.
1: Saya mau bayar dengan kehidupanku itu, bang. Tidak cukup. Saya dipanggil, Mi. Teman orang Surabaya.
0: Iya.
1: Teman-teman PKL di Surabaya. Dipanggil. Kanda. Ini teman di Surabaya ini ceritanya.
0: Iya.
1: Dia mau di DO mi kalau tidak selesai studi kasusnya. Jadi saya bikinkan mi.
0: Iya, bantu.
1: Saya bantu. Orang Surabaya belajar sama orang Kendari, saudara. Artinya saya tidak bodoh-bodoh. Kamu orang yang bilang saya bodoh-bodoh, tidak bodoh-bodoh.
0: Akhirnya terbongkar lah sosok sosok Om Bob ini. Gitu.
1: Saya bikinkan skripsinya. Saya bikinkan studi kasusnya. Bagaimana caranya, bang? Walaupun saya bohong. Tapi saya ajari dia. Tapi akhirnya dia lulus dan berhasil.
0: Wih, keren.
1: Banyak mahasiswa, bang, yang apa namanya, datang sama saya. Kak, sama di anu nih saya nih, sama di DO nih.
0: Tolong
1: bikinkan skripsiku. Kalau saya bikinkan, jujur saja. Sama bilang, kalau ada uang saya bikinkan. Serius ini, semua orang mata memandang.
0: Kan?
1: Saya mau bilang, orang pikir saya kan selama ini bodoh-bodoh. Saya kasih tahu media. Terakhir ini katanya judul sama kasih tahu, sama kasih masuk ini sama di DO media Vicena. Saya bilang kasih mi wangu.
0: Cepat saya buatkan.
1: Saya kasih kau judul. Apa judulnya kak? Hubungan senyum kerbau terhadap kesegaran kangkung. Dia ketawa.
0: Dia ketawa, saya aja ketawa.
1: Padahal dia ini kesehatan. Maksudku seajak dia cara berpikir begitu.
0: Iya, iya. Oke, oke. Tujuannya fokus itu.
1: Maksudku saya kok berpikir. Adakah hubungannya ini senyum kerbau terhadap kangkung? Kira-kira kangkung itu dia layu atau dia mati? Iya. Itu kerbau udah mau makan atau tidak?
0: Makan atau tidak? Iya,
1: Saya buka di situ pola pikirannya. Apa yang kau mau? Begini. Store. Oh, ini judulmu. Sudah diterima. Tidak lama di sudah. Sekarang dia sudah PNS.
0: Wih, alhamdulillah.
1: Saya belum PNS.
0: Ya. Udahlah. Cocok udah. Enggak perlu jadi PNS. Kamu udah sukses lah menjadi seorang konten kreator, jadi seorang afiliator juga lah. Iya kan? Disyukuri. Itu tujuan utamanya, ya kan? Cari duit itu banyak cara, Om Bob. Ya kan?
1: Afiliat di Kendari ini Bang banyak.
0: Iya, banyak.
1: Banyak. Betul. Tiba-tiba biasa, Bob. Ada lagi saya terima ini, bisa saya kirim pin nomor rekeningmu, saya kirimkan kok.
0: Iya.
1: Saya bilang tidak perlu mi.
0: Iya.
1: Iya, tidak perlu mi. Kalau kau mau kasih saya,
0: iya.
1: Kau lihat saya pada saat salai.
0: Itu dia.
1: Kau kasih saya setangkai mawar.
0: Asik.
1: Saya buat berat untuk
0: itu.
1: Dirimu.
0: Itu.
1: Karena itu jadi sedekam guys. Iya.
0: Oke. Penolakan bukan ditolak, tapi itu teman-teman karena kita ini atau Om Bob ini dia seorang live TikTok content creator, jadi kalau ingin berbagi melalui setangkai mawar lah, tap-tap layar lah.
1: Makanya nih baju kubang.
0: Iya, mawar. Sekali lagi kita spill lagi, ya.
1: Mawar.
0: Itu mawar gambarnya. Itu cuma berapa rupiah sih, tapi dibutuhkan buat orang-orang yang membutuhkan juga.
1: Itu mawar bang, tidak sebanding dengan satu air mineral. Jujur saya mau bilang, cuman kalau kita bersama, bersatu,
0: tadi
1: berbagi.
0: Tadi istilahnya patungan gitu, patungan. Kumpulin semuanya.
1: Iya bang.
0: Iya. Tapi next time ini, harusnya memang Om Bob harus punya bikin tim ini. Karena nanti saya melihat dari sisi yang angle yang berbeda, Om Bob ini akan menjadi seorang yang sukses. Dan memang harus ditopang dengan tim yang solid juga.
1: Bang. Tapi assalamualaikum. Cek. Guys, saudaraku semua. Saya ini saya tidak mau sukses kalau nanti saya sombong.
0: Oh iya.
1: Saya tidak mau.
0: Iya.
1: Saya lebih baik saya tidak sukses biar begini, tapi saya bersahaja sama semua orang.
0: Amin.
1: Kalau memang saya sukses ya Allah, jangan bikin saya sombong.
0: Iya. Amin.
1: Itu niat.
0: Oke, niatnya di situ.
1: Iya.
0: Apa-apa. Tapi sejauh ini Bob jalan sendiri aja dulu nih. Setelah sempat ada tim yang mensupport untuk editing dan sebagainya, tapi sekarang udah sendiri aja, kerja sendiri, cari materi sendiri.
1: Iya. Pokoknya semua sendiri. Karena,
0: oh gitu.
1: Iya, Bang. Karena saya menggaji juga orang, apa semua, kemudian tiba-tiba dia larikan kita kan tidak.
0: Iya. Tapi itulah ya, Om Bob, perjalanan hidupnya dan akhirnya sekarang masih sendiri di Kendari ya, Om Bob ya. Satu hal yang mungkin kita coba flashback juga, Om Bob, apa sih yang selain dari kedua orang tua tadi, untuk terus mau berbagi, itu yang mendasari selain tadi ibu dan bapak itu apa?
1: Saya ajak juga orang lain.
0: Iya.
1: Yang kayak yang miskin-miskin.
0: Iya.
1: Toh. Yang miskin-miskin, yang tidak ada apa-apanya. Kalau kau nonton liveku, cukup kau tetep layar.
0: Iya.
1: Karena tetep layarmu di TikTok itu mengundang orang lain masuk di liveku.
0: Iya.
1: Terus dia berbagi.
0: Iya.
1: Setangkai mawar saja.
0: Setangkai mawar aja cukup.
1: Iya. Setangkai mawar saja saya buat berarti. Apalagi kalau misalnya paus.
0: Iya, ikan gitu singa ya. Aduh, keri.
1: Boy, tambah banyak mungkin satu trik.
0: Iya.
1: Kalau ada yang kirimkan saya pada Sasalef TU itu.
0: Iya.
1: Bikin sumur bor saya.
0: Itu niatnya. Ayo dong, kasih bukti satu TU dong.
1: Niatku itu.
0: Kita record.
1: Serius. Kalau ada yang

0: yang tetap layar saja itu, Ji. Dan selebihnya itu biarkan misalnya saya tambah semuanya. Itu saja, Pak.
1: Oke. Ini waktu terus berjalan. Masih ada waktunya, Pak. Kita ngomong-ngomongin tentang
0: affiliate.
1: Iya, yeah, boleh sedikit.
0: Affiliate itu sebenarnya
1: awalnya begini. kenapa bisa kamu juga terjun ke situ? Affiliate. Ada yang ajak atau gimana? Atau kamu sempat belajar otodidak juga?
0: Saya otodidak, Bang. Yeah. Saya sempat saya lihat TikTok muncul di beranda itu.
1: Orang jualan-jualan.
0: Tidak, Bang. Jualan buku.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, ini petunjuk bagaimana? Saya beli, Bang.
1: Iya. Yeah.
0: 300 sampai di Kendari. Kalau memang ini buku ini dia bohongi saya,
1: yeah.
0: Paling tidak saya hanya membaca, saya dapat ilmunya.
1: Ilmunya.
0: Kalau saya tidak berhasil,
1: niatnya kamu langsung beli.
0: Beli. COD. Bayar di tempat.
1: Iya, iya, iya.
0: Sudah saya belajar. 6 bulan itu, Bang.
1: Oke, baca-baca buku.
0: Baca buku sambil aplikasi. Jadi teman-teman itu, kalau kau menjual di keranjang kuning, kenapa view-nya sedikit dibandingkan dengan yang lain, fiti-fiti yang lain? Karena sistem algoritmanya itu beda.
1: Beda.
0: Tabe, saya tidak mengajar ini.
1: Tapi memang
0: saya
1: itu yang terjadi.
0: Hanya pengalamanku.
1: Ya, pengalaman.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Saya, Bang, begini. Ada Nagita Slavina itu udah jual parfum.
1: Parfum.
0: Nagita Slavina.
1: Iya.
0: Ini anggaplah parfum ini.
1: Iya.
0: Parfum.
1: Iya.
0: Saya jelaskan sedemikian rupa detailnya, bahannya, wanginya apa semua. Yang biasa itu beli hadang ya mungkin sampai 15 botol mungkin satu hari.
1: Iya.
0: Nagita Slavina dia duduk saja begitu.
1: Baru berapa menit?
0: Dia duduk. Banyak orang belanja. Iya, Pak.
1: Iya.
0: Iya. Artinya tergantung kepercayaan. Dia kan artis. Memangnya Bob siapa sih, Bob?
1: Iya.
0: Tapi awal-awal masuk-masuk jalan-jalan-jalan, akhirnya semua baju yang saya pakai, celana, alhamdulillah banyak. Termasuk di Starcross pernah, Bang.
1: Endorse.
0: Iya, Bang.
1: Oh, gitu. Wih, keren.
0: Sampai affiliate di sana. Makanya saya bilang, yang kau lihat saya dari luarnya. Kau lihat esensinya.
1: Ya.
0: Kalau kau lihat mukaku sangar, hatiku bunga, guys.
1: Saya percaya itu, Bob. Saya percaya, Bob. Makanya kenapa dari dulu kan saya kejar kamu terus. Ayo, Bob, kita berbagi cerita, karena akan ada cerita inspirasi yang saya akan gali terhadap diri kamu. Nah, ini terbukti alhamdulillah malam hari ini gitu ya kan, Bob. Walaupun itu saya yakin ini yang nonton kita kelak nanti juga buka channel YouTube-nya Rere Kendari dan nonton di live TikTok-nya Bob dan Yuda pasti akan menjadi sebuah cerita inspirasi gitu loh. Terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan seorang Bob menjadi seorang afiliator atau menjadi seorang content creator. Tapi inilah yang terjadi, faktanya gitu. Ya kan, Bob?
0: Iya, Bang, iya, Bang.
1: Iya, iya, iya. Faktanya itu yang membuat kamu akhirnya
0: jadi
1: affiliate, menjadi seorang content creator, berbagi kebaikan. Setangkai mawar itu sangat penting buat Bob, teman-teman. Jadi itu makna yang kita bisa dapatkan menjadi seorang content creator. Dan tipsnya kalau menjadi seorang content creator itu memang harus bikin VT kan setiap hari, Bob?
0: Tergantung konsep sih, Bang.
1: Konsep?
0: Iya. Saya kan ini berdiri di kaki sendiri, Bang.
1: Iya.
0: Otodidak.
1: Iya.
0: Jadi ilmu yang saya dapat itu konsepnya dia begini, Bang.
1: Iya.
0: Tergantung personal branding dengan nice.
1: Personal branding, nice-nya ya. Nice-nya, nice.
0: Niche, nice.
1: Ya, gitu.
0: Nice.
1: Ya.
0: Kalau sebelum kita live, tapi tujuannya saya mau berkonten, ber-TikTok itu, Kak. Saya kan TikTok.
1: Iya.
0: Saya dalami ilmu TikTok, saya tidak dalami ilmu Facebook,
1: saya
0: tidak dalami Instagram dan
1: sebagainya, X dan YouTube, sebagainya.
0: Saya tidak dalami. Saya dalami hanya TikTok.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau di TikTok itu, Bang, kalau misalnya saya ini fashion, awal mulanya fashion.
1: Awalnya fashion, kulihat.
0: Jadi saya itu kan di TikTok itu ada namanya bio data, maksudnya bio profil.
1: Yeah.
0: Itu fashion dan outfit kekinian.
1: Iya. Yeah.

0: kau ambil lah itu.
1: Nah, saya klik nih di situ. Oh. Jadi sebelum saya live itu, Bang, saya bikin VT dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Karena pada saat kita bikin VT,
0: iya. Yeah.
1: Kita upload VT-nya kita. Orang lihat VT-nya kita. Iya. Yeah. Di TikTok itu
0: dia, kan?
1: Dia arahkan kita supaya kita nonton pada saat kita live.
0: Mm.
1: Jadi kalau kita sebelum live buat VT minimal 1 jam 30 menit atau 1 jam
0: Sebelum live.
1: Sebelum live baru buat baru live.
0: VT-nya berapa menit? Detik menit 1 menit.
1: Kalau di TikTok itu, Bang, kalau mau FYP itu minimal paling waktunya itu dia 1 menit setengah.
0: Oh, gitu.
1: Kalau bisa 15 detik itu biasanya.
0: Yeah. 15. Yeah, minimal.
1: Itu biasanya karena ada namanya tidak tahu bahasa Inggris, yang penting ini retensi.
0: Yeah.
1: Retention, apakah itu?
0: Jadi
1: kalau semakin orang dia nonton live-mu sampai habis,
0: sampai terbagi.
1: Tidak, Bang.
0: TikTok
1: dia nonton live-mu sampai habis,
0: sampai selesai.
1: TikTok itu secara otomatis dia sebarkan itu live tak?
0: Luar biasa. Iya.
1: Tapi kalau pada saat dia nonton, apa ini?
0: Cuma setengah, dia scroll lagi.
1: Baru dia lihat dia sudah scroll, sulit itu. Dan Bang, kenapa orang yang joget-joget cepat FYP? Karena itu yang joget-joget kan dilihat menarik. Ditonton bila sampai habis, bagus semua ini.
0: Iya.
1: Di komen lah.
0: Iya. Di share lah.
1: Jadi kita buat VT itu semenarik mungkin. Bukan hanya kata-katanya, bukan hanya temanya, tapi termasuk pencahayaan begini.
0: Pencahayaan, tampilan
1: audio. Banyak, Bang.
0: Ya.
1: Intinya kalau mau kopi bukuku,
0: cari Bob di MTK.
1: Daripada kalian beli, toh lebih bagus kok kopi bukuku. Kau tidak apa lagi namanya?
0: Ya.
1: Kau tidak mengerti, kau tanya, saya jawab.
0: Ya. Oke. Okay. Baik, Om Bob, karena keterbatasan waktu kita cuma durasi 60 menit saja atau kurang lebih 1 jam. Kita ada di segmen terakhir. Apa yang mau Om Bob sampaikan kepada pelaku-pelaku yang menggunakan media sosial khususnya TikTok dan sebagainya? Apa yang mau disampaikan, Bob? Biar esensinya lebih dapat lagi. Silakan, terserah apa yang mau disampaikan, Bob. Bebas.
1: Saya hanya mau bilang begini. Gunakan media sosialmu sebijak-bijaknya.
0: Sebijak-bijaknya, oke.
1: Yang penting jangan kau rugikan orang lain. Persoalan kau mau dihujat, terserami mereka. Karena kau minta makan itu bukan sama mereka yang kasih kau uang, guys.
0: Iya, begitu.
1: Intinya.
0: Iya.
1: Yang penting kau tidak menyimpang. Itu intinya saya. Seperti itu, Bang.
0: Oke.
1: Manfaatkan semaksimal mungkin. Karena yakin dan percaya. Hari ini mungkin kau di bawah.
0: Iya.
1: Besok kau tidak tahu. Kayak seperti saya sekarang tuh, saya selalu ini dibilang, "Woi, kau hebat nih." Tapi saya biasa saja, Ji. Saya biasa, terserah nih orang mau nilai saya apa. Bahkan saya itu biasa dibilangi sombong. Kau tidak pernah nih kumpul-kumpul sama saya. Kau tidak pernah nih kawan. Sama kumpul sama kamu.
0: Saya mau makan apa?
1: Kau kasih makan saya kah? Iya, begitu, Bang. Intinya teman-teman juga
0: harus memahami.
1: Memahami dan mengerti. Paling tidak
0: ada di waktunya.
1: Ada di waktunya. Kalau saya sukses, insya Allah saya sombong sama kau. Tabale.
0: Oke.
1: Begitu kata-katanya kalau stand up comedian.
0: Karena saya juga sudah lihat kamu juga ternyata sempat open mic.
1: Iya, Bang.
0: Minggu lalu ya, 2 minggu lalu.
1: Sudah 4 kali
0: nih. 4 kali sudah. Sudah 4 kali. Ini yang 5 kali di sini. Om Bob, terima kasih ya.
1: Siap, Bang.
0: Sudah saya todong ini waktunya yang sesingkat-singkatnya yang
1: siap.
0: Akhirnya juga Om Bob mau mengiyakan hadir ketemu langsung dengan Yuda, mau berbagi cerita di RRI. Dan saya yakin, Bob, begini, ini akan menjadi berkah buat penonton kita dan pendengarnya RRI. Akan banyak melahirkan konten-konten kreator asal Sulawesi Tenggara secara umum. Kita aminkan bersama. Dan ini akan menjadi berkah juga buat Om Bob. atas kebaikan kamu sudah mau berbagi ilmu, walaupun mungkin durasinya yang singkat gitu.
1: Intinya begini bang, kalau kamu tanya, kamu cari uang di TikTok, banyak bukuku. Iya, sama kasih toko teman-teman, sama kasih tokan kok, sama kasih tokan kok. Nah, kalau kamu cari uang di TikTok, ada bukuku, kau fotokopi, kau tidak mengerti, kau tanya, asik.
0: Atau kau ikut Om Bob dulu dalam satu minggu lah, ikut apa yang dia bikin Bob. Om Bob sebenarnya masih banyak sama gali-gali kenapa bisa kamu di endorse, tapi karena waktu ya. Nanti next time ya, nggak apa-apa ya?
1: Boleh nanti next time.
0: Nanti next time. Kita kenapa lagi. Om Bob sebenarnya Om Bob ini belum keluar semua ilmunya. Kenapa dia sampai banyak, bisa bang. Bisa jualan, dia tuh jualan baju, jualan parfum, jualan mobil bekas, jualan mobil baru. Kasih tepuk tangan dulu.
1: Ada ilmunya bang. Iya, dan saya akan kupas setajam silet di sini asik.
0: Iya. Karena keterbatasan waktu, Om Bob, mohon maaf. Siap. Kita akan lanjut di mungkin barangkali podcast nanti. Lebih seriusnya podcast juga boleh nanti. Karena ini kita cuma siaran, tapi nanti kalau studio podcast kita di sebelah. Nanti next time ya, umur panjang, sehat selalu, Om Bob. Terima kasih. Siap. Atas kehadirannya. Siap. Dan buat pendengar yang ada di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live channel YouTube-nya RRI Kendari dan di live TikTok-nya Om Bob dan Yuda. Terima kasih saya ucapkan semuanya. Moga bermanfaat dan saya yakin. Terima kasih atas kehadirannya Om Bob. Sukses selalu menjadi seorang content creator. Sukses semua apa yang menjadi impian Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Baiklah pendengar, Sultra Malam, kebersamaan Yuda yang temannya Anda. Setelah tadi kita sudah berbincang bersama dengan seorang konten kreator, Om Bob Mamat ya, Amat ya, Bob Amat. Ya, ini saatnya kita akan memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
2: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
2: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai saya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya. Dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema Perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lain, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Buat sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi, terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Makkah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jemaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jemaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jemaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerabdul, Itulah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi cinta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan

Shalom, selamat malam. Kekasih Tuhan, pendengar sejati yang selalu setia bersama dengan Mimbar Kristen RRI Pro 1, satu acara yang indah yaitu Mimbar Kristen. Bersama saya Samuel David Somokil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kendari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati semua kami akan mendengarkan firman-Mu supaya firman ini akan tertanam dalam hati kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan belakang kaki salib-Mu. Supaya hanya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanyalah harapanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku. Tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan, dikatakan adalah orang-orang

mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom, Daud yang adalah seorang raja. Dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia, dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud menyadari betul bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia mau mengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir, orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan dirinya, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kusan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja,
hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apa yang membuat

Hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini? Pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kasih Tuhan, membuat kita tenang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana, dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu pangkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi, gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini. Di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3, kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah perlindunganku, pertolonganku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini, kekasih Tuhan, ayat ini, kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan, karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kasih Tuhan, berkata ayat 5-7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan. Sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang
yang dikejar-kejar Bapak Ibu kasih Tuhan oleh anaknya Absalom yang memberontak, yang mau kudeta dia Bapak Ibu kasih Tuhan. Tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tentang percaya pada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya, akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai tiga kali. Bahkan kalau kita mencatat kekasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah. Sudah menjadi darah karena kena ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut Bapak Ibu kasih Tuhan untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita. Mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan, sebab saya tahu hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab dia tempat perlindungan kita, Bapak kasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya
kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat Mike, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan itu berasal daripada Tuhan. Sebab dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi Daud belajar satu hal. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan membela kehidupan Daud. Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita di dalam Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar RRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini Tuhan. Supaya Tuhan iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami Tuhan Yesus dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kita berbincang terkait.
1: Kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam, Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita hadirkan mimbar agama Kristen, saatnya kita hadirkan mini drama. Kembali dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Sudah izin RT kan?
3: Sudah.
2: Kita mau pakai jalan ini buat syuting.
3: Aman. Okay. Ada surat izinnya lengkap semuanya.
2: Oke, okay, aman berarti ya. Kita bisa mulai nih.
3: Let's go.
2: Ayo, ayo, siap semua ya. Kamera, audio, lighting, ready, action. Lo. Ini ada apa ya? Kok jalan ditutup dari pagi begini? Siapa ini yang tanggung jawab?
3: Maaf, Bu. Saya Nathan, penanggung jawab proyek syuting ini. Kami sudah izin ke ketua RT setempat, jadi...
2: Izin ke RT berapa? Kalian tutup jalan tuh, orang-orang jadi dialihkan lewat RT sebelah, jadi jalannya tambah rame.
3: Maaf Bu, kami sudah izin ke Bu RT 1, jalannya cuma kami tutup sebagian kok. Dan tadi juga sempat kami buka waktu istirahat.
2: Loh, harusnya izin gak cuma ke RT 1 dong, kalian kan melibatkan RT lain. Jadi warga akhirnya lewat RT sebelah karena di sini ditutup, gimana sih?
3: Saya pikir jalannya tidak ditutup semua kok Bu. Ya, saya mohon maaf ya Bu ya atas ketidaknyamanannya Ibu.
4: Ada apa ini kok ribut-ribut sih?
2: Nah, ini dia ketua RT-nya. Bu, ini gimana sih? Kenapa mengizinkan acara syuting begini? Warga lain jadi terganggu loh Bu.
4: Sabar Ibu, begini aja. Kita bicarakan di rumah saya ya. Gak enak kalau ribut di jalan gini. Silakan duduk Bu Maya dan Mas Nathan. Jadi bagaimana? Ada apa ribut-ribut?
2: Begini loh Bu, kenapa Ibu menerima izin mereka syuting di sini? Mereka kan juga bukan orang sini asli kan?
4: Iya Bu, benar. Mereka memang bukan warga sini asli. Tapi apa salahnya sih kalau kita itu bisa membantu? Toh mereka izinnya cuma sebentar saja kok. Cuma sehari.
2: Sehari?
4: Iya Bu, cuma sehari. Malam sudah bubar kok mereka.
2: Masalahnya Bu, mereka itu nutup jalan buat syuting. Orang-orang jadi muter lewat RT sebelah. Jalan jadi berisik dan ramai Bu jadinya.
4: Tapi mereka kan sudah izin Bu. Mereka tidak melanggar. Lagi pula jalannya kan enggak semua ditutup kok.
2: Ya walaupun tidak ditutup semua, tapi tetap saja Bu, banyak yang RT itu lewat sebelah, rame di sana. Kenapa izinnya cuma ke RT 1?
3: Maaf Bu, maaf. Kami cuma ambil sebagian area jalan untuk adegan. Kami pikir cukup izin ke RT 1 karena lokasinya sepenuhnya di sini kan?
4: Betul itu Bu.
2: Pokoknya tetap aja Bu, akibatnya warga RT lain terganggu.
4: Saya paham, tapi Bu, syuting kan baru kali ini saja. Dan desa ini gak sekali dua kali loh menutup jalan kalau ada acara. Jadi, saya rasa gak apa-apa kok. Saya melihat sendiri, mereka buka akses beberapa kali.
2: Ya kan memang mereka warga sini. Mereka lebih berhak kan Bu?
4: Iya Bu, kan tadi saya sudah bilang, jalan ini juga sering ditutup oleh warga. Jika ada acara, jadi sudah biasa toh. Dan bisa diarahkan jalannya juga. Gak jauh kan Bu?
2: Ibu RT kok malah membela mereka. Saya ini warga yang terganggu loh Bu.
4: Saya gak membela siapapun Bu. Mereka punya izin resmi. Dan kegiatan ini juga bisa memperkenalkan kampung kita loh. Setelah filmnya ini tayang.
2: Tetap saja saya gak nyaman pokoknya. Acara begini gak penting, malah ribet, bubarin aja.
3: Maaf Bu, kami belum selesai loh. Kami minta izin melanjutkan sesuai dengan waktu yang sudah disetujui.
2: Setelah ribut begini, masih berani lanjut?
3: Bu, kami juga gak bisa pindah lokasi mendadak loh Bu. Semuanya kan sudah diatur. Dan kami pastikan tidak mengganggu lebih dari yang sekarang ini.
2: Saya gak mau tahu, pokoknya saya terganggu.
3: Kalau boleh tahu, rumah Ibu ini di mana ya? Apakah sampai macet di sana?
2: Rumah saya tuh di ujung sana yang dilalui setelah ini ditutup. Tiap kali ada motor lewat bising tahu.
4: Sudah, begini saja. Biar adil, syuting boleh lanjut jam Mas Nathan, tapi maksimal sampai jam 10 malam. Setelah itu jalan harus dibuka lagi ya Mas Nathan.
3: Oke, siap Bu. Kami usahakan selesai sebelum jam 10.
4: Oke Bu, sudah ya. Jangan mengganggu mereka lagi, biar mereka cepat selesai.
2: Iya, anak muda zaman sekarang gak ada sopan santunnya sama orang tua.
3: Loh. Maaf Bu. Gak punya sopan santun gimana ya maksudnya ya Bu ya? Kan kami sudah izin dan diizinkan sama Bu RT. Lah salahnya di mana ya Bu?
2: Alah, sudah, terserah kalian. Permisi.
3: Bu RT, terima kasih ya Bu ya, sudah membantu kami Bu.
4: Sama-sama Mas Nathan, namanya juga warga, pasti ada yang pro dan kontra. Yang penting tetap sopan dan tanggung jawab ya.
3: Siap Bu, kami lanjut kerja dulu ya Bu ya. Saya janji, sebelum jam 10 semuanya sudah selesai dan bubar Bu.
4: Baik Mas Nathan, terima kasih ya.
2: Gimana, kita boleh lanjut kan?
3: Iya, boleh kok Dil. Tapi kita lanjut sampai jam 10 aja, bisa ya?
2: Syukurlah, semoga bisa tepat waktu deh.
3: Iya, tapi jangan buru-buru juga sih. Kalau salah terus, ya nanti jadinya makin lama kan syutingnya.
2: Yaudah, oke. Oke, semua siap? Kamera, rolling, audio, action!
0: Demikian tadi mini drama dengan judul Sorotan Kamera, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Nathan diperankan oleh Arif Pribadi, Bu RT diperankan oleh Leoni Samudra, Bu Maya diperankan oleh Anita, dan Nabila sebagai Dila. Teknik dan montase Bambang Pramono, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah yang lain.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam. Kembali Yuda yang temani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik juga yang malam hari ini bersama dengan kita. So, kita akan bersiap-siap di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yuk, nanti boleh request-request ya. Karena ini adalah hari Senin, wah ini kayaknya kita lebih dominan ke lagu-lagu mancanegara nanti ya. So, jalur telepon nanti kita buka juga di 0401 312 4008, di 96,7 MHz RRI Digital, dan juga di live TikTok RRI Kendari, dan juga di live TikToknya Yuda.

pendengar, ada Roxette, Milk and Toast in Honey. Ini lagu yang cukup lama ya. Oke, tapi paling asik lah dinikmati kalau suasana malam-malam seperti begini. Ya, apalagi yang mungkin lagi sendirian, yang lagi scroll media sosial, yang lagi bingung. Kalau udah ketemu saya di live TikTok kayak begini, gak usah lagi scroll.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung Ibu Kepsta, Ibu Alvesto. Waduh, luar biasa. Sehat selalu di tempat yang baru di Kota Solo. Terima kasih sudah mampir. Sehat selalu. Salam juga buat Bapak ya, sehat selalu di sana. Salam juga buat semuanya teman-teman yang ada di RRI Surakarta. Aduh, jadi ingat tempat praktek Yuda itu di sana. Aduh, keren banget ya. Sukses semuanya. Ibu sehat selalu bersama dengan Bapak. Oke. Kita bersiap-siap untuk di special request, akan kita mainkan lagu-lagu mancanegara dari sekarang. Tadi sudah ada yang request ya, Brian Adams dengan Evans-nya. Thank you untuk yang sudah bergabung semuanya. Jangan lupa tap-tap layarnya, dan kita akan terus berbagi di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda RRI Digital dan 96,7 MHz.

I Still Believe. Ini lagu yang cukup lama dari Mariah Carey. Selamat bergabung Abang Ilahueni ya. Thank you sudah tap like juga untuk malam hari ini. Ada Yunda Syahra, ada P2, selamat bergabung Hasnawati, selamat menikmati Stop Scroll. Pokoknya langsung kalian di sini stay bersama dengan saya Yuda dan juga dua rekan tim teknik yang akan menemani kita di sepanjang tugas saya. Selamat siang Chen. Oh, Cing. Aku sampai ya, mohon maaf lahir batin ya Cing ya. Bang, lagunya Tiara dong. Kita lagu-lagu mancanegara dulu, Bang. Ini ya spesial. Nanti kalau mau lagu-lagu Indonesia nanti di jam 11 sampai di jam 12 bolehlah ya. Oke, Cing, apa kabar Cing malam hari ini? Baru bergabung. Gua kira lu enggak main TikTok, ternyata main TikTok juga. Keren. Assalamualaikum, selamat malam. Baru bergabung. Oh iya, selamat bergabung. Thank you. Ayo bantu tap like dan request lagu-lagu mancanegara. Spesial malam-malam hari ini, malam begini kita mainkan lagu-lagu mancanegara ya. Pokoknya sampai di jam 11 malam saya akan temani Anda dengan requestan-requestannya. Anda semua melalui live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Boleh. Silakan ditap-tap layar lagi dong. Ya, yang baru bergabung boleh langsung tap like dan request lagu lah ya. Mancanegara kita akan mainkan spesial untuk malam hari ini ya. Yang ada di live TikToknya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda. Ada Bintang, ada Morris. Wey, Morris selamat menikmati juga ya sambil bertugas. Dan juga ada Bung Irfan ya, dua rekan saya ini ya yang menemani kita bersama di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jalur telepon Yuda juga buka di 0401 312 4008. Ayo yang sudah pada, ada Ari selamat bergabung Ari, ada Syahri, ada Cing. Oke Cing, kenapa gak pakai nama Cing aja Cing, biar aku tahu gitu loh kamu, kalau kamu itu gitu. Ada GBS, Salilian, Sasilian sih, oh gitu ya. Selamat bergabung ya. Selamat menikmati aja suasana malamnya. Kita masih akan ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu spesial lagu-lagu mancanegara. Ada Enzing, wow, ini lagu cukup lama ya. This Prom Miss You.

Hare Christian Bautista. Selamat bergabung yang sudah bergabung dan juga tadi sudah ada yang request lagu ini. Terima kasih. Ada Hasnawati, salam semangat malam ini semuanya dan semoga terhibur katanya. Ya, terima kasih juga Hasnawati ya. Rizky, ada Danis, ada Anto, terima kasih Bang. Oke, ada Kakak Mary, makasih juga ya. Baru bergabung, selamat menikmati suasana malamnya. Yuk, silakan lagi request-request lagu yang ingin kalian dengarkan. Kita masih ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara kita masih mainkan untuk malam hari ini. Apalagi spesial buat kalian yang masih sulit untuk memejamkan kedua mata. Aduh, emang paling susah tuh kalau malam-malam begini, apalagi sendiri itu kan di kamar, scrolling-scrolling media sosial atau baca-baca sesuatu gitu ya. Ya paling asik lah kalau udah ketemu di live TikToknya RRI Kendari nih, buat kalian para pemain TikTok atau di live TikTok Yuda, stop dulu deh, langsung tap layar dan langsung request lagu. Masih kita mainkan lagu-lagu mancanegara. Dua rekan tim teknik malam hari ini bersama dengan kita ya, ada Morris dan juga teman-teman kita lainnya yang masih bersama dengan kita ya. Silakan 96,7 MHz RRI Digital, teman-teman yang memantau siaran kita melalui dua channel RRI Digital dan juga di 96,7 MHz, silakan boleh teleponnya di 0401 3124008. Belum ada telepon ya teman-teman ya. Ya. Oke, ada Super Falcon Voice. Ada siapa yang baru bergabung lagi? Ada Harry, selamat bergabung Bang Her. Request lagu mancanegara ya. Karena memang spesial malam ini kita mainkan lagu-lagu mancanegara. Kalaupun nanti lagu-lagu Indonesia itu nih, di jam-jam 11 malam, di jam 11 sampai dengan pukul 12 malam lah. Oke, selamat bergabung untuk P2. Welcome back lagi untuk kamu, untuk semuanya. Ini lagu yang cukup lama dari Coldplay, Yellow.

terima kasih engkau masih mencintaiku. Wih, keren banget ya. Thank you for loving me. Bon Jovi sudah bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk malam hari ini. Selamat bergabung, Papa Rock dari ada Edu. Selamat bergabung Edu ya. Selamat bergabung ya. Kakak Yani, selamat menikmati suasana malamnya. Ayo jangan bengong, langsung request lah lagu-lagu mancanegara. Bang Coleng ada di Unaha, brother, sahabatku, semoga terhibur ya. Silakan Bang Coleng juga mau request lagu-lagu mancanegara. Ini saatnya kita mainkan lagu-lagu mancanegara sampai tuntas di pukul 23 malam. Satu guys sudah untuk malam hari ini. Ada trader crypto di RRI Kendari live TikTok sana. Ada Rizky, Danis, thank you. Asnawati juga, makasih. Oke, untuk yang lainnya silakan yang mau request-request spesial lagu-lagu mancanegara, pokoknya kita akan mainkan sampai di jam 11 malam. Spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ayo silakan Bang Coleng dan kawan-kawan yang lainnya. Ada Ebit Fadol, selamat bergabung. Ada Green Mani, thank you. Sudah bergabung juga, thank you sudah tetap layar lah. Kalau yang satu ini lagu yang juga cukup lama. Barangkali udah cukup lama gak didengerin, tapi kali ini spesial saya hadirkan di ruang dengar kita bersama. Ada Babyface, Every Time I Close My Eyes.

Every Time I Close My Eyes sudah juga kita dengarkan bersama. Lagu dari Babyface. Hai, apa kabar? Yang baru bergabung ada Bang Brewok. Apa kabar juga buat apa nih? Ibel, Ibel 83. Salam kenal Kak dari Bella RRI Atambua. Siap RRI Atambua, gimana kabar malam hari ini? Lagi enggak tugas kah? Kakak Ibel, Ibel ya panggilannya Ibel gitu. Salam kenal dari Yuda di RRI Kendari ya. Terima kasih. Kita masih ada di special request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu special lagu-lagu mancanegara yang ada di live TikToknya RRI Kendari. Sama nyapa di sana ada Supriyadi, ada Agung, ada L, ada siapa lagi? Oke. Yang baru bergabung sudah langsung request, udah pada tap-tap layar. Aduh, ini banyak akun yang susah gue baca. Pakai emoticon, love-love. Clara rupanya. Ada Clara, thank you Clara sudah bergabung. Ayo, kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit lagi sebelum kita clear, kita tuntaskan spesial lagu-lagu mancanegara untuk malam hari ini. Tadi Babyface, Every Time I Close My Eyes, ketika aku memejamkan kedua mataku, apa yang aku bayangkan? Dirinya, dirimu. Udah jangan terlalu serius kalau nonton Yuda ya. Kalau nonton Yuda jangan terlalu serius teman-teman ya. Yang aku mau seriuskan kalian tuh udah tap-tap layar, langsung request. Jangan lama-lama, waktu ini berjalan ya. Terima kasih untuk Hasnawati, semoga terhibur juga untuk malam hari ini. Saya mau hadirkan lagu yang ini juga cukup lama. Emang paling asik ya lagu-lagu mancanegara itu malam-malam kayak begini kita hadirkan. Is. Masih ada yang ingat gak? M2M. Saya kasih buat kalian semuanya. Ada Pretty Boy.

Oke, kita tinggalkan M2M Pretty Boy. Terima kasih ya yang sudah bergabung juga. Ada Hasnawati, serius tapi santai. Iya, serius tapi santai. Makasih ya Hasnawati. Makasih Kak Yuda, makasih juga undur pamit sementara waktu. Ya jangan undur pamit lah. Stay di sini bareng dengan kita. Halo Z, apa kabar Z? Ada Linda, ada Laeki, selamat bergabung ya. Supriyadi request lagunya Tommy Page. Wah, Supriyadi, saya udah siapin lah lagu yang udah kamu minta. Tommy Page ini memang juga penyanyi yang keren. Dia punya karakter suara yang asik lah. Anak-anak 90-an boleh kumpul atau anak-anak 80-an boleh lah. Soldier to Cry On. Wih, mantap nih. Siapa lagi? Coba request lagi, ada di live TikTok Yuda juga. Saya menyapa dulu Asriani, ada Ibel. Terima kasih Ibel. Tadi Ibel bilang apa ya? Keren suaranya Kakak Yuda. Aduh, terima kasih. Sehat selalu ya, Kak. Salam buat Bapak Capsta. Oh iya, Pak Noval, saya sampaikan. Didengar kok lagi. Lagi monitor tuh beliau. Terima kasih. Oke, untuk yang lainnya lagi, kita masih ada di special request. Waktunya terus berjalan. Siapa lagi yang mau request-request nih tadi? Oke, Daeng Borek boleh dong ya, silakan. Yang mau request, ya saya menyapa juga buat sahabatku Bob Ahmad ya, selamat menikmati perjalanannya sambil dengerin RRI. Terima kasih sudah menemani siaranku tadi ya, sudah menginspirasi juga anak-anak muda untuk menjadi seorang content creator. Asik ya, sukses selalu. Untuk yang lainnya lagi silakan, di jalur telepon juga kita buka ya di 0401 312 4008. Kalau tidak ada, langsung aja kita hadirkan requestannya nih. Supriyadi udah pingin denger lagunya Tommy Page ya, A Shoulder to Cry On.

Tidak terasa perjalanan Yuda menemani Anda di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita juga sudah akan segera akhiri. Bang Suki Manal, selamat bergabung. Ada Didin Udin, ya, terima kasih. Kak Ani juga thank you untuk semuanya. Ada Sinta Puspita, ada Mami Ashraf, ya, selamat bergabung Mami Ashraf, apa kabar ya, malamnya menyenangkan juga, terima kasih ya sudah tap like juga. Ada Sulkarnain, thank you ya, selamat menikmati suasana malamnya. Kita akhiri sampai di sini spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu-lagu mancanegara. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti akan ada lagu yang cukup lama ini, asik juga kita mendengarkan bersama ini. Ada Luther Vandross featuring Mariah Carey, In This Love. Ih. Terima kasih atas kebersamaannya. Teruslah bersama dengan RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Thank you semuanya, thank you.

Air mata bukan tanda kelemahan, ya, melainkan bukti bahwa hati itu masih mampu merasakan. Karena di setiap tetes air mata itu akan membersihkan luka yang tidak bisa diobati. Waduh, luar biasa ya. Thank you untuk selamat malam untuk semuanya. Ada Rudy, ada Ling, ada Hasnawati juga sudah bergabung untuk suasana malam hari ini. Terima kasih. Terus bersama dengan RRI Kendari. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: 01 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

Sebenarnya, ini jarang dipahami oleh semua orang bahwa kegagalan adalah satu hal yang berharga. Dari kegagalan, kita bisa belajar dan mencoba berbagai hal baru yang juga menuntun kita kepada kesuksesan. Jadi, jangan kita pernah takut gagal, tetapi tetap semangat dan teruslah melangkah.

Pendengar, di dalam hidup ini, hanya diri kitalah yang dapat mengubah jalan hidup kita sendiri, bukan pasangan kita, keluarga, atau teman-teman kita. Semuanya berada dalam tangan kita sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah kita berharap ada orang lain yang dapat mengubah nasib kita, karena jawabannya ada dalam diri kita sendiri.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkau lah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkau lah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program 1, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengan Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Inilah program 1, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami program 1 RRI Kendari. Kembali hadir ke ruang dengar Anda mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, AM 954 kHz, dan RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonge Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

96,7 MHz RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali hadir menyapa Anda di hari ini pendengar, tepat di hari Selasa 2 Juni 2026. Serangkaian mata acara siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami awali dengan suguhan sultra pagi ini akan dibuka dengan pengajian murotal Al-Quran. Kembali akan disampaikan oleh Ahmad Misbahi, mengetengahkan surah Al-Hujurat ayat 1-18, dirangkai dengan sajian acara Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi kali ini kita akan bersama dengan Amin SPDI MM. Beliau adalah dosen psikolog Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Selanjutnya akan dirangkai dengan update informasi aktual dalam suguhan informasi warta berita daerah pagi. Dan update informasi-informasi aktual lainnya akan kami hadirkan dalam suguhan sultra pagi ini hingga tuntas di pukul 11 nanti. Juga akan kami lengkapi dengan informasi lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, dan juga informasi terkait cuaca bersama prakirawan BMKG Maritim Kendari, serta penyampaian warta berita langsung dari RRI Pro 3 Jakarta di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Itu dia serangkaian mata acara yang akan kami hadirkan kebersamaan kita di hari ini, tepat di hari Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang akan bertugas sepanjang hari ini, saya Sofi Murniati serta Bung Umar dan Bung Komang dan juga rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian mata acara kami.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bersama dalam sajian acara Mutiara Pagi yang akan menemani Anda tentunya dengan topik kita pada subuh hari ini terkait 3 amal utama dalam Islam. Di mana kali ini kita juga akan bersama dengan narasumber Amin S.Pd.I. M.M. Beliau adalah dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita langsung sapa beliau yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Ustaz, bisa mendengarkan suara kami di studio dengan jelas?
3: Jelas, jelas.
2: Oke, baik. Ustaz, kita kali ini bersama di Mutiara Pagi, nantinya juga akan berbincang dengan para pendengar kita yang bisa bergabung di line telepon 0401-312-4008 atau juga nanti akan bertanya di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Saat ini kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Baik, sebelum berbincang dengan para pendengar kita terkait dengan 3 amal utama dalam Islam, Ustaz, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Silakan, Ustaz.
3: Ya. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman وصرفنا بالإسلام وجعلنا من أمتي سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pendengar setia RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat agung tentang amal-amal utama yang dapat mengantarkan seorang muslim menuju surga dengan selamat. Dalam hadis sahih riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Salam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afsalus salam, wa ata'imut ta'am, wa sallu bil layli wa nasu niyam, tadkhulil jannata bisalam." Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, dan salatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini menunjukkan 3 amal utama dalam Islam yang dapat menjadi kunci keselamatan dan kebahagiaan abadi di surga. Yang pertama, menyebarkan salam. mengucapkan salam bukan sekedar sapaan, tetapi ibadah dan doa yang memiliki makna mendalam. Salam adalah bentuk kasih sayang dan perdamaian antar sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu dal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbatum." Tafsir salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka menyebarkan salam bukan hanya untuk orang yang dikenal, tapi juga untuk yang tidak dikenal. Dengan salam terjalin ukhuwah, akan melenyapkan kebencian dan akan menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Yang kedua, pendengar RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia, amal kedua yang diterangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberi makan. Ini mencerminkan kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat rezeki yang Allah anugerahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Memberi makan tidak harus dalam bentuk besar. Senyum sambil berbagi sepotong roti pun bernilai ibadah jika niatnya karena Allah. Bahkan ia akan menjadi sebab seseorang dijaga dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bisikti tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan bersedekah separuh butir kurma. Memberi makan dapat menumbuhkan empati dan melembutkan hati. Ia juga menjadi tanda iman yang sempurna. Dalam masyarakat yang sering diliputi kesenjangan seperti saat ini, maka amal ini menjadi bukti nyata bahwa Islam mengajarkan cinta kasih dan keadilan sosial. Yang ketiga, ya, salat tahajud di malam hari. Amal ketiga ini adalah salat tahajud di malam hari saat orang lain sedang terlelap tidur. Dengan amalan yang disebut qiyamul lail ini, Allah akan mengangkat derajat orang yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'adzaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Salat malam akan menenangkan jiwa, membersihkan hati dan menguatkan iman. Ia juga bukti kesyukuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam hingga kaki beliau bengkak. Saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa engkau melakukan seperti ini padahal dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni?" Beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Sungguh, dunia ini fana, sedangkan amal soleh kekal pahalanya. Marilah kita mengamalkan tiga amal ini dengan hati ikhlas dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat. Jadilah kita Muslim yang menebar damai, memberi manfaat, dan banyak bermunajat di malam hari. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan 3 amal utama dalam Islam. Kami akan langsung undang Anda untuk bergabung bersama di Mutiara Pagi melalui line telepon kita 0401 312 4008. Juga boleh menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp 0813 5450 967. Dan yang ingin juga menyampaikan pertanyaan di kolom komentar TikTok RRI Kendari juga boleh langsung di kolom komentar, jangan lupa nama, kemudian alamatnya di mana, lalu pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, Ustadz, sembari menunggu pertanyaan dari para pendengar kita yang juga sudah bersama di Mutiara Pagi kali ini. Nah, kalau berbincang terkait dengan 3 amalan utama dalam Islam seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya ya, di mana ada beberapa di antaranya. Nah, terkait dengan tahajud nih Ustadz, kalau tadi disampaikan yang ketiga itu adalah salat lail di malam hari begitu. Nah, ini kalau mungkin tidak continue atau terus menerus, ada yang mungkin karena kesibukan lalu juga karena kelelahan tidak sempat lagi sholat tahajud begitu, lalai begitu, tidak continue. Nah, apakah ini nilai ibadahnya akan seperti apa nih didapatkan oleh kita yang sebagai umat muslim?
3: Ya kan, yang mulai ini adalah ibadah tambahan.
2: Iya.
3: Yang bisa dilakukan pada malam hari, tapi masalahnya kalau kemudian tidak dilakukan secara kontinu, maka ya ibadah ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita memiliki kesempatan untuk melakukannya, ya kita lakukan. Tetapi kalau kita karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan kita tidak sempat melakukan pada malam itu, maka ya tidak apa-apa.
2: Iya, baik. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini Ustadz, yang menjadi juga tantangan terbesar adalah yang paling utama itu adalah bagaimana menjaga sholat kita agar tepat waktu. Ini bisa dibilang memang menjadi apa ya, menjadi tantangan cukup besar juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin yang ingin kita ketahui juga bagaimana menjaga sholat kita atau bagaimana menjaga agar kita bisa tetap konsisten Ustaz dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu tepat waktu, mungkin begitu.
3: Ya, kalau ini beda lagi karena dia sholat fardu hukumnya wajib dan akan lebih baik lagi kalau dilakukan atau dikerjakan secara berjamaah di masjid. Dan waktu mengerjakannya yang paling utama itu dilaksanakan pada awal waktu.
2: Ya.
3: Iya. Oleh karena itu, ya harus kita manajemeni waktu kita. Ya, kalau kita berprofesi apa saja, guru, pedagang dan lain sebagainya, maka jam 11 pukul 45 kita sudah harus bersiap-siap, atau kalau perlu kita sudah harus meninggalkan tempat kerja untuk pergi ke masjid di dekat kita, di lingkungan kita sehari, di lingkungan kita masing-masing. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya. Yaitu kita mengatur waktu kita agar kita bisa lebih awal datang di masjid ya, untuk sholat berjamaah.
2: Oke, baik Ustadz, ada Pak Yosef di Raua Konawe ini menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp. Pertanyaan ini, salam atau salaman? Dan kita juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa keutamaan dari mengucapkan salam ini, Ustadz?
3: Ya, baik Pak Yosef atas pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaannya satu dan yang lain ini berdekatan. Apakah salam atau salaman ya?
2: Iya.
3: Ya, jadi yang dianjurkan itu adalah mengucapkan salam ya. Mengucapkan salam di antara kita khususnya umat Islam, baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal ya. Dan mengucapkan salam ini merupakan indikator keimanan ya seseorang ya, karena walaupun hanya mengucapkan salam tetapi kalau kemudian tidak terbiasa maka ini juga ya rupanya sulit dilakukan ya. Iya. Tetapi ya yang sederhana ini akan membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi ya, kepribadian kita dan utamanya ya tentu saja akan mengantarkan kita masuk ya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan secara konsisten ya. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi yang artinya kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Berarti ini sebuah indikator keimanan seseorang dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling ya mencintai. Ya, jadi salam itu sebagai ya indikator keimanan, yang kedua sebagai indikator ya kecintaan kita kepada sesama muslim. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Dan masih banyak sebenarnya lagi dari manfaat-manfaat jika kita mengucapkan salam, karena di dalam salam itu juga terdapat doa. Dan lebih baik lagi kalau kita mengucapkan salam kita ikuti dengan ya berjabat tangan untuk mempererat ya hati kita antara satu dengan yang lain. Saya kira begitu Pak Yosef.
2: Baik. Iya, Ustadz, selanjutnya ada Pak Ahmad di Baruga ingin menyampaikan pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diibaratkan tiga amal yang disampaikan oleh Ustadz sebelumnya itu adalah seperti fondasi hidup. Nah, bagaimana analoginya supaya mudah kita pahami, Ustadz?
3: Ya, baik. Jadi ini semua amal soleh, ya. Iya. Menyebarkan salam, kemudian memberi makan, kemudian salat tahajud di malam hari. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai seperti sebuah bangunan, maka ini adalah buah daripada ibadah.
2: Iya.
3: Di mana di dalam Islam itu kan fondasi kita adalah salat.
2: Iya. Ya.
3: Kemudian salat ini akan menghasilkan buah atau hasil dalam bentuk akhlak. Jadi ini merupakan buah dari akhlak ya atas ibadah yang kita lakukan ya. Sehingga memberi salam ini ya, hanya bisa dilakukan jika kita sudah konsisten ya melaksanakan ibadah wajib ya, sehingga dari ibadah wajib itu akan menghasilkan perilaku kita, diantaranya peduli ya, diantaranya sering atau senang menyambung silaturahim dengan mengucapkan salam ya, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud ya. Sholat tahajud ini kan sebenarnya dimensinya bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga dimensinya untuk lingkungan sosial. Artinya selain mendoakan untuk diri kita agar selamat, agar sukses, kita juga bisa mendoakan teman, sahabat agar juga selamat, sukses ya. Sehingga ini dianggap merupakan tiga amal utama yang apabila kita lakukan maka tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain, lingkungan kita dan lain sebagainya. Kira-kira begitu.
2: Baik. Demikian ya Pak Ahmad yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Selanjutnya kembali ada Pak Imran juga, Ustadz. Ada Pak Imran di Lepo-Lepo, ini juga menyampaikan pertanyaan, apakah orang baik itu atau orang yang soleh itu termasuk yang dipilih oleh Allah, dan bagaimana dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Nah, apakah juga mereka ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pandangan Islam terkait hal ini, Ustadz? Terima kasih.
3: Jadi kondisi kita apakah menjadi orang baik atau menjadi orang yang tidak baik itu merupakan ikhtiar dan usaha kita ya. Jadi setiap orang jika ingin menjadi orang baik dengan melakukan amal soleh maka dia akan berikhtiar untuk melakukan amal soleh ya. Sehingga ya, di antara banyak amal soleh, yaitu mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam ini merupakan ya petunjuk yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana memupuk ya tali silaturahim. Karena tali silaturahim ini akan membawa banyak manfaat. Tidaklah sebuah kesuksesan akan diraih di antara kita di tengah-tengah masyarakat jika itu tidak dilakukan ya secara dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dan kekompakan dan kebersamaan ini itu ya tentu saja diawali dengan sering kita melakukan silaturahim dengan mengucapkan salam di antara kita. Di mana dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya di antara kita itu tidak bisa dipungkiri kalau terjadi kerenggangan karena kesibukan kita masing-masing, karena waktu kita sempit, karena pekerjaan-pekerjaan yang membatasi kita sehingga kita jarang lagi mengucapkan salam di antara kita. Tetapi dengan mengucapkan salam maka hati kita akan kembali terpaut, kembali terjaga, menjaga pertemanan dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa merapatkan hati kita untuk hal-hal yang lebih baik. Ya. Dan ini merupakan amal saleh. Dan tentu saja perintah untuk menyebarkan salam ini adalah perintah yang ya bersumber dari firman-Nya maupun hadis-Nya, dan ini tentu merupakan pilihan hamba bagi kita semua. Kira-kira begitu.
2: Baik, Terima kasih Pak Imran, demikian ya penjelasan untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Dan juga masih kami buka untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di jalur telepon 0401-3124-008 atau juga boleh di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Ada Pak Makmur di Besolutu menyampaikan pertanyaan, bisakah atau bagaimana mengganti sholat kita yang tertinggal bertahun-tahun lamanya? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih.
3: Ya baik, terima kasih Pak Imran atas pertanyaannya. Bagaimana?
2: Pak Makmur ya. Ustaz, Pak Makmur di Besolutu.
3: Ya Pak Makmur. Ya Pak Makmur. Di Besolutu. Jadi itu mengganti salat kita yang bertahun-tahun tertinggal, maka ya pertama salat itu ya ibadah yang diantaranya salat itu merupakan ibadah yang hukumnya wajib. Di samping itu ada juga ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti zakat. Tetapi puasa, zakat adalah ibadah yang meskipun hukumnya wajib tetapi bisa kita tunda karena ada satu dan lain hal. Misalkan puasa bisa tidak dilaksanakan karena yang bersangkutan sakit, ya, yang bersangkutan dalam perjalanan, sehingga bisa kita tidak menunaikannya pada saat itu, tetapi bisa diganti pada waktu-waktu di luar itu. Tetapi sholat ini, ya, hukumnya wajib dan sifatnya esensial, ya, sifatnya esensial artinya walaupun kita dalam kondisi tertentu tetapi tidak boleh kita tinggalkan. Oleh karena itu salat ini harus tetap kita lakukan walaupun misalkan kita dalam perjalanan. Tetapi kalau kita dalam perjalanan maka ada fasilitas yang harus digunakan yaitu rukhsah, yaitu menjamak atau menggabungkan dua waktu sholat. Selain itu, selain bisa menggabungkan dua waktu sholat, kita juga bisa meringkat atau mengkasar. Ya. Begitu pula kalau kita dalam keadaan sakit, ya sakitnya seperti apa, bisa kita ya laksanakan tidak dalam berdiri, tetapi bisa kita duduk, baring dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak bisa melaksanakannya, ya dalam kondisi-kondisi seperti itu, maka kita bisa menggantinya, ya dengan cara tadi, ya sholat, ya sholat dengan sholat mengganti sholat yang kita lakukan secara bertahun-tahun itu, ya begitu, Mbak.
2: Oke, baik, Pak Makmur, demikian ya pertanyaan atau penjelasan yang sudah tadi disampaikan di line WhatsApp kita 0813-5450-967. Masih terkait dengan tiga amalan utama yang dalam Islam, pendengar, masih bersama dengan Ustaz Amin SPDI MM selaku dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan Ustaz, pertanyaan terakhir barangkali ini juga masih disampaikan ya, di jalur WhatsApp. Ini bagaimana kalau seseorang sudah rajin ibadah tapi masih merasa hatinya kosong, Ustaz?
3: Ya, baik. Jadi ibadah itu ya harus kita laksanakan ya bukan hanya secara fisik ya. Kalau ibadah kita ya dimensinya fisik saja, maka hasilnya akan ya seperti itu ya. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang kita hadirkan fisik kita, tetapi juga hati kita. Sehingga setelah kita melaksanakan ibadah, baik itu sholat, ya, maupun ibadah-ibadah wajib lainnya, maka akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Ya, ingat, hanya dengan ya mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ya. Nah, disitulah sebenarnya esensi daripada ibadah. Ya, ibadah apapun yang kita lakukan, ya, akan membuat hati kita tenang, bukan malah membuat hati kita kosong. Nah, kalau justru setelah melaksanakan ibadah hati kita kosong, maka perlu direview kembali ibadah yang kita lakukan, apakah sudah khusyuk atau belum. Kalau khusyuk, maka kita perbaiki terus-menerus sampai kemudian kita menemukan ya ruhnya ibadah, yaitu mampu menenangkan hati kita. Dan kalau hati kita sudah tenang, maka akan menularkan begitu banyak manfaat baik dalam diri kita maupun kepada lingkungan, sehingga ibadah itu, khususnya sholat, itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, saya kira begitu.
2: Oke, baik. Ustadz, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari para pendengar kita melalui jalur WhatsApp dan juga jalur telepon. Untuk kebersamaan kita kali ini, juga sudah berbincang terkait dengan topik kita mengenai tiga amal utama dalam Islam. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama

0: kita bagus, tetapi juga ya bisa bermanfaat dalam lingkungan yang lebih luas. Ya, begitu Bu.
1: Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz sudah hadir di Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita kali ini tepat di hari Selasa di 2 Juni 2026 juga sudah berbincang terkait tiga amal utama dalam Islam. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di Mutiara Pagi dan semoga saja apa yang sudah diperbincangkan pada Mutiara Pagi kali ini kita menjadi paham bahwa dalam Islam amal itu bukan hanya soal banyaknya tapi juga soal prioritas, keikhlasan dan juga konsistensi. Semoga apa yang sudah kita simak atau dengarkan pada Mutiara Pagi kali ini bisa menjadi pengingat sekaligus juga motivasi untuk kita semua agar bisa terus memperbaiki diri dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir untuk kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Later.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Selamat pagi saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah pagi.
1: Di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu. Jadi kami belum bisa menyerap itu.
2: Kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau bina petani kopi lokal. LPP RRI Kendari gelar peringatan hari lahir Pancasila. Inilah warta berita pagi selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama dari Kota Bau-Bau. Pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
1: Di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
3: Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Saat ini, produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum mampu menyerap hasil kopi lokal secara maksimal. Padahal kebutuhan kopi untuk operasional kedai cukup besar setiap bulannya. Owner coffee shop Basecamp ini mengatakan kebutuhan kopi di tempat usahanya mencapai sekitar 50 hingga 60 kg per bulan. Dalam sehari, kebutuhan kopi berkisar 2-3 kg.
1: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50-60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2-3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%-50%.
3: Potensi pasar kopi lokal di Bau-Bau cukup besar, dengan jumlah kedai kopi di Bau-Bau telah mencapai lebih dari 10 usaha, dengan rata-rata tiap kedai membutuhkan sekitar 50 kg kopi per bulan, maka total kebutuhan kopi bisa mencapai sekitar 500 kg per bulan, atau setidaknya 6 ton dalam setahun. Menurut owner coffee shop Basecamp, kualitas kopi lokal di Bau-Bau masih kalah dibanding kopi yang selama ini beredar di pasaran. Minimnya edukasi petani dan pengelolaan lahan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah melakukan roasting mandiri menggunakan tungku tanah liat dan wajan, namun setelah diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian kepada pelanggan. Saat ini pasokan kopi Basecamp masih berasal dari Toraja dan diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski begitu, pihak coffee shop Basecamp mengaku memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan jika kualitasnya memenuhi kebutuhan pasar.
1: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
3: Pelaku usaha kopi berharap pemerintah mengambil langkah lebih serius melalui edukasi dan pendampingan petani. Menurutnya, perkembangan industri kopi di Bau-Bau harus diimbangi peningkatan kualitas hasil kebun agar mampu memenuhi standar pasar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian informasi terkait pemerintah dorong pembina petani kopi lokal agar mampu memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau yang disampaikan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah. Masih dari Kota Bau-Bau, pendengar, pemerintah kota dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
4: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus
5: Pemerintah Kota Baubau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Baubau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Baubau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
4: Tadi bahwa Pancasila itu merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus dilaksana untuk kepentingan masyarakat kita.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Baubau, Adriansa Farmin, mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
6: Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, terlebih kepada masyarakat dunia.
5: Adriansa mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Baubau, Herul Mulku melaporkan.
0: Saudara pendengar, jajaran LPPR RI Kendari juga melaksanakan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai wujud tekad menggaungkan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
7: Sebagai lembaga penyiaran yang memegang amanah menyiarkan nilai-nilai kebangsaan, LPP RRI Kendari menjadikan momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 sebagai wujud komitmen nyata menjaga dan menguatkan ideologi bangsa. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, jajaran LPP RRI Kendari menjadikan kegiatan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan penguatan tekad agar semangat dan nilai luhur Pancasila senantiasa biasa tergaungkan luas dalam setiap pelayanan informasi kepada masyarakat. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala mengatakan, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, bermakna mendalam tentang relevansi Pancasila tidak hanya terbatas sebagai perekat persatuan di dalam negeri, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi jawaban nyata bagi terciptanya perdamaian abadi di kancah internasional. Pancasila berfungsi sebagai jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai gejolak global hingga perubahan dinamika politik dunia yang dinamis.
2: Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luhur negara Republik Indonesia yang nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut dalam instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
7: Dikatakan pesan utama yang disampaikan agar nilai-nilai luhur tidak dibiarkan hanya menjadi hiasan semata tertulis di dinding kantor maupun teks sejarah di buku pelajaran. Namun Pancasila diharapkan hadir dalam perilaku sehari-hari menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar moral dan pandangan hidup diharapkan bangsa Indonesia dapat terus melaju menjadi negara yang maju, beradab, dan berkeadilan, memiliki persatuan yang kokoh, adil, dan beradab, dapat terus menjadi teladan bagi bangsa sendiri maupun kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.
0: Saudara pendengar, Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan via streaming di www.rri.co.id. Juga bisa Anda simak melalui kanal TikTok RRI Kendari. Kita ke berita lainnya, pemerintah Kota Kendari perkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
8: Eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
9: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
8: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
9: Dijelaskan pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wujudkan bela negara melalui program aksi. Kembali, Heli Diawati Kadir melaporkan.
10: Keterlibatan pemerintah itu sangat penting.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengarahkan program pembinaan kesadaran bela negara tidak hanya bersifat seremonial semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk aksi tindakan nyata memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari sektor pertanian hingga pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesmangpol Sultra Adrian Nur Salam menjelaskan bela negara harus dipahami sebagai gerakan bersama guna memperkuat ketahanan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta turut berperan aktif mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui program kerja yang dijalankan masing-masing OPD. Salah satu wujud nyata implementasi yang telah disiapkan adalah pemberian bibit unggul kepada para petani sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan upaya peningkatan kualitas produk UMKM agar memiliki daya saing yang kuat baik di pasar lokal maupun pasar luar daerah.
10: Keterlibatan pemerintah itu sangat penting. Program-program yang direncanakan benar-benar mengarah kepada kepentingan masyarakat dalam tanda kutip upaya bela negara. Itu pemberian bibit, ya, bagaimana mengelola produk-produk lokal supaya berkualitas, ya, mendorong penggunaan produk dalam negeri. Program-program ini yang ada di tiap-tiap OPD akan kita potret.
7: Ia juga menekankan penguatan UMKM juga menjadi bagian strategis dari upaya dengan memajukan produk lokal. Hal ini secara langsung mendorong kecintaan terhadap karya bangsa serta menggerakkan roda ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah provinsi berharap nilai-nilai bela negara dapat tumbuh dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap petani, penguatan usaha lokal, serta semangat menggunakan produk dalam negeri diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan daerah.
0: Kita ke berita yang terakhir, penyembelihan kurban di Buton Tengah pada momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 625 ekor. Selama pengawasan, petugas tidak temukan hewan terjangkit penyakit berbahaya. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
11: Semangat berkurban masyarakat di Buton Tengah, Buteng, pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi masih terbilang tinggi. Meski mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini tetap mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Dinas Pertanian, total hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun ini mencapai 625 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 378 ekor sapi dan 247 ekor kambing. Angka tersebut sedikit menurun dibanding tahun 2025 yang mencatat angka 640 ekor, terdiri dari 371 ekor sapi dan 269 ekor kambing. Sementara pada tahun 2024 lalu, jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai 757 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemeran mengatakan, seluruh hewan kurban yang dipantau selama proses penyembelihan berada dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
12: Ada ini, tapi sejauh-jauh hari, kami telah melakukan itu kegiatan-kegiatan di lapangan seperti vaksinasi PMK pada mulai bulan 4 yang lalu. Jadi sudah dipantau di lapangan bahwa tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit yang berbahaya. Masih aman dari penyakit menular.
13: Oh iya, memang tidak ada. Kita mengawas juga ya, tapi kita adakan ke pantauan di lapangan ya. Tidak ada masalah.
11: Pemerintah menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat membeli sapi maupun kambing di wilayah Buton Tengah, sebab seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan oleh petugas yang berwenang. Tahun ini masyarakat Buton Tengah juga menerima bantuan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin tersebut memiliki bobot lebih dari 930 kg dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menambahkan, pihaknya terus mengoptimalkan pengawasan kesehatan ternak di seluruh wilayah Buton Tengah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat serta memastikan keamanan pangan asal hewan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau bina petani kopi lokal. LPPR RI Kendari gelar peringatan hari lahir Pancasila. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari, Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ini kita akan update informasi untuk Anda sepanjang kebersamaan kita dari kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pendengar ini terkait Universitas Halu Oleo Kendari yang memperpanjang masa pendaftaran jalur seleksi mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru hingga 5 Juni 2026. Di mana perpanjangan ini diumumkan setelah pendaftaran dibuka sejak 1 Mei dan semula dijadwalkan berakhir pada 30 Mei 2026. Wakil Rektor Bidang Akademik UHO Profesor Santiaji Bande menjelaskan bahwa jalur seleksi mandiri disiapkan untuk memberi kesempatan kepada calon mahasiswa yang belum lolos melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP maupun seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Profesor Santiaji menegaskan peserta yang sudah dinyatakan lolos melalui SNBP atau SNBT tidak diperkenankan mendaftar pada jalur ini. Nah, untuk menjaga objektivitas dan transparansi proses seleksi menggunakan sistem ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Percetakan kartu ujian dijadwalkan pada 6 hingga 13 Juni 2026, sedangkan pelaksanaan UTBK berlangsung tanggal 13 hingga 15 Juni 2026, di mana hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni bagi peserta yang dinyatakan lulus pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari tahapan akhir penerimaan mahasiswa baru akan dimulai tanggal 30 Juni 2026.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar melengkapi kebersamaan kita untuk informasi-informasi dalam Sultra pagi ini. Kita akan kembali update informasi terkait lalu lintas bersama RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: Sultra pagi ini.
2: Sultra pagi ini.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Traffic update.
2: Traffic update. Traffic update.
0: Pendengar, untuk traffic update kita hari ini tepat di hari Selasa 2 Juni 2026. Untuk menghadirkan kembali seperti apa kondisi lalu lintas di Kota Kendari dan juga wilayah Sulawesi Tenggara, sudah ada Bribtu Komang yang akan memberikan update informasi terkait lalu lintas. Selamat pagi Bribtu Komang. Selamat pagi, Bribtu Komang. Halo. Ya, suaranya kita belum bisa dengar untuk di studio, Bribtu Komang. Boleh mungkin dibuka ya di sana atau gimana ya? Kita belum bisa dengarkan. Ya, suara Bribtu Komang sama sekali tidak ada untuk di studio. Oke, kita coba mana nih? Bentar ya. Sorry. Tak ada ini suaranya. Baik, pendengar, kami masih mengalami kendala dengan kendala komunikasi bersama dengan Bribtu Komang di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara. Dan semoga kita coba kembali bisa terhubung bersama dengan Bribtu Komang. Selamat pagi, Bribtu Komang. Halo. Oke, belum bisa rupanya. Mohon izin ya. Kita coba benahi dulu untuk Anda pendengar bisa menyaksikan juga. Nah, itu dia, boleh. Mana nih suaranya? Coba.
4: Selamat pagi rekan Sakti.
0: Oke, Bribtu Komang.
4: Halo rekan Sakti.
0: Oke, baik. Bribtu, oh sorry. Yang ini ya, yang mana ya? Yang ini. Bisa diangkat? Halo.
4: Halo rekan Sofi.
0: Oh, ini oh, bukan. Itu ininya. Harusnya ini gini. Bisa ya?
5: Bisa.
0: Sudah ada? Belum. Iya, tapi kok anunya monitor. Kita bisa dengarnya lewat monitornya ini. Oke, boleh kita coba ditahan dulu ya, Bribtu Komang. Kita ke iklan dulu, nanti bisa untuk coba kembali komunikasi dengan rekan-rekan di RTMC di Telantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: Yo, baik, kembali bersama untuk informasi traffic update kita di RTMC bersama rekan-rekan RTMC di Lantas Polda Sulawesi Tenggara. Bribtu Komang, bisa mendengar suara saya?
1: Bisa, rekan Sofi.
0: Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Langsung informasinya untuk kondisi lalu lintas kita pagi hari ini seperti apa? Bribtu Komang, silakan.
1: Baik, terima kasih, rekan Sofi. Selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali lagi bersama saya Bribtu Komang dari Ditlantas Polda Sultra akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Sultra agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Untuk titik yang pertama di Simpang 4 Polda Sultra, situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Polda Sultra terpantau ramai namun tetap lancar. Dan di Simpang 4 ini juga dapat kami pantau terdapat rekan kami dari Ditlantas Polda Sultra yang sedang melaksanakan pengaturan di pagi hari. Petugas tetap bersiaga untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan. Mengingat di kawasan ini merupakan pusat perkantoran, dengan itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi Simpang 4 agar tetap berhati-hati, tetap bersabar, serta ikuti arahan dari petugas kami di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Untuk cuaca pada pagi ini terpantau cukup cerah. Kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Lampu lalu lintas berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara untuk tetap berada di jalurnya dan tidak berhenti melewati garis zebra cross demi kelancaran bersama. Tetap bersabar dan tidak menerobos lampu lalu lintas, serta berikan prioritas kendaraan yang akan berbelok kiri langsung sesuai dengan petunjuk rambu lalu lintas yang ada. Demikian pantauan trafik up. Balik ke rekan Sofi di studio.
0: Iya, Bribtu Komang untuk himbauan keselamatan kepada masyarakat kita juga ingin disampaikan barangkali langsung.
1: Baik, rekan Sofi. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan, serta menjaga etika dan kesabaran saat berkendara. Jalan raya adalah milik bersama. Mari kita jaga kenyamanan dan keselamatan satu sama lain. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat, pengguna jalan yang telah tertib dan taat dalam berlalu lintas. Demikian traffic update dari Polda Sultra, utamakan keselamatan dan selamat sampai tujuan. Saya Bribtu Komang, salam presisi, salam lalu lintas.
0: Salam presisi, salam lalu lintas. Terima kasih Bribtu Komang dan juga rekan-rekan di RTMC di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Kita akan update informasi lalu lintas lagi jam 4 sore ya bersama dengan RRI Pro 1 Kendari. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
0: Ya, pendengar, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan RTMC di Ditlantas Polda Sultra bahwa untuk tetap mewaspadai kondisi lalu lintas yang terpantau ramai namun lancar dan juga tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara baik itu roda 2 maupun juga roda 4. Ada beberapa titik yang juga tadi disampaikan cukup ramai atau dipadati oleh para pengguna oleh masyarakat kita yang hendak bepergian ke beberapa lokasi. Namun tentunya juga diperhatikan untuk tetap memeriksa atau membawa kelengkapan surat-surat ini juga penting ya, agar perjalanan Anda tetap aman dan tetap lancar. Kita akan update informasi lalu lintas lagi untuk bersama dengan RTMC nantinya bentar sore ya di jam 4 sore. Tentunya hanya bersama dengan Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026, RRI

informasi lainnya terkait dengan Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Sulawesi Tenggara yang menyegel lokasi operasional pertambangan PT Bumi Buton Delta Mega atau BBDM di Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kasubdit Pidana di Reskrim Sus Polda Sultra AKBP Edi Raharjono mengatakan bahwa personil kepolisian telah diterjunkan langsung ke lokasi objek hukum tersebut pada Sabtu lalu. Dikatakan langkah tegas tersebut dilakukan menyusul adanya surat resmi dari Bareskrim Polri terkait status lahan yang kini menjadi status quo. Menurutnya, penghentian total aktivitas penambangan PT BBDM versi Yori Yusran ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, tindakan penertiban dilakukan guna menjaga kelancaran proses penyidikan di Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dengan pihak Yori Yusran sebagai terlapor.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ragam informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga selanjutnya kita akan update informasi terkait cuaca bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari. Nah, untuk hari ini juga akan seperti apa ini kondisi cuaca kita untuk Sulawesi Tenggara umumnya dan juga Kota Kendari khususnya, pendengar. Kita akan coba update informasinya bersama Prakirawan BMKG Maritim Kendari yang tentunya juga akan menyampaikan seperti apa suhu dan juga suhu udara serta kelembaban dan juga bagaimana tinggi gelombang di perairan wilayah Sulawesi Tenggara. Dan kita coba akan terhubung bersama dengan Prakirawan BMKG Maritim Kendari untuk informasi cuaca, pendengar, setelah yang berikut ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: www.cubic.com.id.
1: Info cuaca.
0: Pendengar, untuk hari ini tepat di 2 Juni 2026 diperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Kolaka cerah berawan. Kemudian juga Konawe hujan ringan, diperkirakan hujan ringan untuk hari ini. Kemudian Kabupaten Muna diperkirakan berawan dengan kelembaban udara di suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Lalu Kabupaten Buton diperkirakan hujan ringan dengan kelembaban udara 25 hingga 28 derajat Celcius. Dan Konawe Selatan diperkirakan cerah untuk hari ini, pendengar, dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius. Sementara Kabupaten Bombana juga diperkirakan berawan. Lalu Wakatobi juga berawan. Kolaka Utara diperkirakan hujan ringan, pendengar. Kemudian Konawe juga Buton Utara juga hujan ringan, dan Kolaka Timur juga hujan ringan. Sementara Konawe Utara diperkirakan berawan, Konawe Kepulauan juga berawan. Lalu Kabupaten Muna Barat diperkirakan juga berawan untuk hari ini. Kabupaten Buton diperkirakan hujan ringan, lalu Buton Selatan juga hujan ringan, dan Kota Kendari untuk hari ini diperkirakan cerah, pendengar. Lalu Kota Bau-Bau juga diperkirakan berawan dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara berada di 72 hingga 95%. Demikian kita update informasi cuaca yang kami lansir dari laman resmi bmkg.go.id. Kita akan update informasi lainnya untuk Sultra pagi ini tetap di Pro 1.
1: Info cuaca.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.